0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat hentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menjalankan

0: dan akselerasi ekonomi desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
1: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
1: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
2: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
3: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
2: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh,

0: inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
2: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Pendengar, masih bersama Budi juga di sini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
7: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Pun Anda berada, kami selingi dengan informasi di pagi hari ini, pendengar. Dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, maksud kami, Satlantas Polres Bener Meriah mengintensifkan patroli malam di sejumlah lokasi yang dinilai rawan gangguan lalu lintas, kecelakaan, serta aksi balap liar. Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada Jumat malam 28 Agustus 2026 mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Tentunya dengan menyasar ruas jalan Bandara Rembele Pantai Raya, tepatnya di kawasan Kampung Pantai Raya, Kecamatan Wipesam. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto melalui Kasat Lantas Ibtu Edi Munandar mengatakan bahwa patroli tersebut merupakan langkah preventif pihak kepolisian untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas, terkhususnya pada malam hari. Patroli ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap balap liar, pelanggaran lalu lintas, serta mengantisipasi lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat para pengguna jalan. Dalam pelaksanaannya, para personil Satlantas melakukan pemantauan dan patroli secara mobile di ruas jalan yang menjadi sasaran kegiatan. Selain mengantisipasi aksi balap liar, personil juga mengawasi kondisi arus lalu lintas serta potensi yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Ibtu Edi juga menambahkan patroli secara rutin akan terus ditingkatkan, terutama pada waktu dan lokasi yang memiliki potensi gangguan lalu lintas. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Bener Meriah dalam menekan angka kecelakaan serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Di hari Minggu pagi ini ya, akhir pekan di tanggal 31 Agustus 2026, alhamdulillah juga cuaca terpantau cukup cerah di pagi hari ini, terususnya di seputaran kawasan kota Takengon ya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan mungkin bagi pendengar semua yang lagi santai bersama keluarga di pagi hari ini, ataupun ada aktivitas-aktivitas lainnya. Tetap semangat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya, dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini pendengar ya. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini pendengar. Dan nanti pada pukul 8 kita akan beranjak ke program pariwisata di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebakaran lahan dan hutan terjadi di Desa Uning Glime, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Benar Meriah, Sabtu kemarin 29 Agustus 2026 sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 20 hektar lahan dan hutan dilaporkan hangus terbakar. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Benar Meriah, penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib. Petugas juga telah melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Api dilaporkan berhasil dipadamkan dan kondisi terakhir telah terkendali. BPBD Benar Meriah terus melakukan monitoring kondisi kebencanaan di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, lu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam, tahun lalu.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memadat.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu,

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apalagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program pariwisata pagi hari ini ya. Jadi kita akan coba membicarakan apa ya? Sesuatu yang sangat dekat dengan identitas dan kehidupan masyarakat di dataran tinggi Tanogayo ini. Sesuatu yang ketika tiba musimnya ini mampu menghadirkan keramaian, kegembiraan, sekaligus menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah. Apa itu? Ya, pacuan kuda. Jadi bagi sebagian orang mungkin pacuan kuda ini hanya dipandang sebagai sebuah pertandingan biasa aja gitu ya. Ada kuda yang berlari, joki yang memacu tunggangannya, dan penonton yang bersorak di pinggir arena begitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini pacuan kuda di Gayo ini bukan sekedar olahraga dan hiburan pendengar. Jadi di dalamnya terdapat tradisi, sejarah, budaya, ekonomi masyarakat, bahkan potensi pariwisata. Karena itu tema kita di pagi hari ini yaitu menggerakkan pariwisata Gayo melalui event pacuan kuda. Jadi pertanyaan sederhananya, gimana sih sebuah event olahraga tradisional seperti pacuan kuda ini dapat menjadi penggerak pariwisata Gayo pendengar? Dan yang gak kalah pentingnya, apakah wisatawan yang datang karena pacuan kuda ini akan tinggal lebih lama, berbelanja produk lokal, menikmati kuliner, mengunjungi destinasi wisata lain, dan juga pada akhirnya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat ya. Jadi kita akan coba bahas itu selama kurang lebih 40 menit ke depan begitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pacuan kuda di Tanogayo ini pendengar, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang mempunyai tempat khusus di dalam kehidupan masyarakat Gayo tentunya ya. Jadi pacuan kuda ini memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan event olahraga modern lainnya. Ada unsur tradisi yang melekat, ada kuda, ada joki, ada arena ya, ada masyarakat yang datang beramai-ramai, dan ada atmosfer yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang menariknya, event seperti ini juga mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat pendengar ya. Masyarakat lokal yang datang, wisatawan datang, pedagang datang, pelaku UMKM datang ya, anak-anak muda datang, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya semuanya datang ya. Bahkan masyarakat dari luar daerah pun bisa tertarik untuk menyaksikan pacuan kuda. Artinya apa? Satu event dapat menciptakan ekosistem yang cukup besar. Jadi pacuan kuda juga mempunyai nilai-nilai cerita pendengar. Wisatawan juga bukan hanya melihat kuda berlari, mereka bisa mengenal bagaimana masyarakat Gayo memelihara kuda, bagaimana seorang joki mempersiapkan diri, bagaimana suasana perlombaan, hingga bagaimana masyarakat memberikan dukungan terhadap event tersebut ya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan pariwisata. Jadi wisatawan tidak hanya mencari tempat yang indah, mereka juga

Jadi coba sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat penting nih pendengar, ekonomi masyarakat ya. Jadi sebuah event pariwisata ini tidak akan memiliki dampak besar kalau manfaat ekonominya hanya berhenti di arena ya. Justru yang diharapkan adalah munculnya efek berantai. Jadi bayangin aja seorang wisatawan datang ke Takengon untuk menyaksikan pacuan kuda. Dia pasti membutuhkan kendaraan, cari penginapan, makan di restoran atau warung ya. Beli kopi gayo juga, beli oleh-oleh ya. Dan juga membeli kerajinan-kerajinan lokal, kemudian dia pergi ke destinasi wisata lain. Artinya apa? Artinya uang yang dibawa wisatawan berputar di masyarakat pendengar.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, baik pendengar, kita masih di program pariwisata di pagi hari ini. Kalau kita berbicara pacuan kuda sebagai penggerak ekonomi ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, sebuah event pariwisata ini nggak akan memiliki dampak besar kalau manfaat ekonominya hanya berhenti di arena ya. Jadi justru yang kita harapkan adalah munculnya efek berantai. Jadi seorang wisatawan datang ke Takengon untuk menyaksikan pacuan kuda, otomatis dia bakal mencari penginapan dari luar daerah ya. Makan di restoran atau di warung, beli kopi gayo, beli oleh-oleh ya. Mungkin juga dia membeli kerajinan-kerajinan lokal. Dan kemudian dia juga berkunjung ke destinasi wisata lain di Aceh Tengah gitu ya. Artinya apa? Artinya uang yang dibawa wisatawan ini berputar di masyarakat pendengar. Dari wisatawan ke pedagang, dari pedagang ke pemasok, dari pemasok ke petani ya. Dari pelaku usaha kepada pekerja lainnya dan begitu seterusnya. Jadi inilah yang sering disebut sebagai multiplier efek pariwisata. Maka event pacuan kuda sebenarnya dapat menjadi kesempatan besar bagi para pelaku UMKM. Pedagang makanan dapat menyediakan kuliner-kuliner khas daerah. Pelaku usaha kopi dapat memperkenalkan kopi gayo kepada wisatawan. Pengrajin juga dapat menjual produk-produk lokal mereka. Pelaku ekonomi kreatif juga dapat membuat merchandise-merchandise yang menarik untuk wisatawan. Anak-anak muda juga dapat membuka jasa fotografi dan videografi di sana. Bahkan masyarakat juga dapat menyediakan jasa transportasi maupun homestay, penginapan-penginapan. Jadi intinya apa ya? Intinya jangan sampai wisatawan hanya datang nonton pacuan kuda lalu pulang gitu. Jadi kita harus membuat mereka punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi di Takengon. Nah, yang paling pentingnya pacuan kuda nih ya, ini bagian yang sangat menarik sebetulnya. Jadi gimana kalau pacuan kuda nggak berhenti, tidak berdiri sendiri? Misalnya datang untuk pacuan kuda, pulang bawa pengalaman wisata gayo ya. Jadi konsep seperti ini bisa dikembangkan melalui paket-paket wisata pendengar. Jadi hari pertama misalkan wisatawan datang menyaksikan pacuan kuda. Hari kedua misalkan berkunjung ke perkebunan kopi atau sentra produksi kopi. Hari ketiganya menikmati panorama alam dan destinasi wisata di Gayo ya. Jadi dengan demikian apa ya, pacuan kuda ini menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan berbagai potensi-potensi wisata lainnya yang ada di Aceh Tengah gitu. Karena kalau kita berbicara Aceh Tengah, berbicara Gayo ya, bukan hanya tentang pacuan kuda saja sebetulnya. Ada alam, ada budaya, ada kopi, ada kuliner, kerajinan tangan, ada sejarah juga ya. Dan ada tradisi masyarakat juga yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan semua itu bisa dikemas menjadi satu pengalaman wisata. Jadi prinsipnya, event ini menjadi magnet, destinasi wisata menjadi alasan untuk tinggal lebih lama lagi di Takengon.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Nah, baik mendengar, masih di program pariwisata di pagi hari ini. Jadi kita coba bahas terkait dengan tantangan-tantangan yang harus dijawab untuk menggerakkan pariwisata Gayo lebih naik lagi ke depannya melalui event pacuan kuda ya. Jadi ada sejumlah tantangan. Yang pertama sudah pasti ini akses dan kenyamanan pendengar ya. Jadi wisatawan ini membutuhkan informasi yang jelas mengenai lokasi, transportasi, parkir dan juga akomodasi ya. Selanjutnya juga yang kedua kebersihan. Jadi jangan sampai setelah event selesai yang tertinggal justru malah tumpukan-tumpukan sampah. Ketiga sudah pasti keamanan, karena daerah keramaian ini membutuhkan pengaturan yang baik agar masyarakat dan wisatawan jadi merasa aman selama mengikuti kegiatan event dari pacuan kuda tersebut ya. Keempat yaitu kualitas pelayanan. Keramahan masyarakat adalah bagian dari pengalaman wisata pendengar. Wisatawan mungkin lupa berapa harga tiket yang mereka bayar untuk masuk ya. Tetapi mereka bisa mengingat bagaimana mereka diperlakukan selama mengunjungi wisata tersebut. Kelima yaitu keberlanjutan. Jadi jangan sampai pacuan kuda ini hanya ramai ketika event berlangsung, tetapi setelah event selesai aktivitas pariwisata kembali sepi. Karena itu sebetulnya perlu ada strategi-strategi agar event menjadi bagian dari kalender pariwisata yang lebih terstruktur dan lebih terencana lagi ke depannya. Nah, terkait selanjutnya juga terkait dengan ekosistem pariwisata pendengar. Jadi kalau kita ingin pacuan kuda ini benar-benar menjadi penggerak pariwisata, maka yang dibutuhkan bukan hanya eventnya saja, yang dibutuhkan adalah ekosistemnya pendengar. Jadi pemerintah menyiapkan kebijakan dan fasilitas, masyarakat menjaga budaya dan keramahan, pelaku usaha menyediakan produk-produk berkualitas, UMKM juga menawarkan produk lokalnya. Jadi generasi muda juga diharapkan mampu untuk menggerakkan promosi digital, komunitas menjaga semangat kebersamaan, dan juga media ikut memperkenalkan potensi tersebut. Jadi semuanya harus berjalanan beriringan bersamaan, karena pariwisata ini bukan pekerjaan satu pihak saja pendengar. Pariwisata adalah kerja bersama. Dan ketika event pacuan kuda mampu menghidupkan berbagai sektor tersebut, maka kita tidak lagi melihat pacuan kuda hanya sebagai pertandingan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, promosi budaya, ruang interaksi masyarakat, dan juga pintu masuk wisatawan untuk mengenal Gayo lebih jauh lagi. Nah, sebagai penutup pendengar dari pembahasan kita di pagi hari ini, jadi kita bisa melihat bahwa pacuan kuda ini mempunyai potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah perlombaan. Di balik suara sorak-sorai penonton dan derap kaki kuda ini ada peluang-peluang ekonomi, ada promosi budaya, ada kesempatan bagi para UMKM untuk berkembang, ada ruang juga bagi generasi muda, dan tentu saja ada peluang untuk memperkenalkan Gayo kepada wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Tetapi semua itu membutuhkan pengelolaan yang baik, pendengar. Karena event yang besar ini belum tentu otomatis menjadi pariwisata yang besar. Yang terpenting adalah apa yang dirasakan masyarakat, apa yang diperoleh oleh para pelaku usaha, apa yang dibawa pulang wisatawan sebagai pengalaman wisatanya. Dan yang paling penting, apakah setelah event selesai ini pariwisata Gayo terus bergerak? Jadi mudah-mudahan pacuan kuda ini tidak hanya menjadi alasan orang untuk datang ke Gayo gitu ya, tetapi menjadi awal bagi mereka untuk mengenal lebih jauh lagi tentang kopi, alam Gayo, budaya Gayo, dan juga kuliner-kuliner khasnya begitu ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini sedikit banyaknya bisa menambah wawasan dan pengetahuan pendengar semua. Jadi mari sama-sama kita jadikan setiap event bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai kesempatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan kekayaan Gayo kepada dunia. Karena ketika wisatawan datang, yang kita harapkan bukan hanya mereka melihat Gayo, tetapi mereka merasakan Gayo, mengenal Gayo, mencintai Gayo, dan ingin kembali lagi ke Gayo ya. Jadi kita cukupkan program pariwisata di pagi hari ini pendengar, sedikit banyaknya mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita
terhadap dunia pariwisata dengan tema kita tadi menggerakkan pariwisata Gayo melalui event pacuan kuda ya. Berjumpa kembali kita di program pariwisata di edisi selanjutnya, bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tentunya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan kita masih terus temani dengan rangkaian informasi-informasi selanjutnya pendengar di pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok ya, yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen Persero tahun 2026. Lantas benarkah PT Taspen membuka rekrutmen karyawannya di tahun 2026 ini? Faktanya pendengar, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Ini dilansir dari berbagai media, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan juga meminta para pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, serta nomor telegram ya. Jadi setelah ditelusuri juga melalui laman resmi PT Taspen yaitu di www.taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir. Dan sampai saat ini perusahaan juga tidak sedang membuka lowongan pekerjaan untuk berbagai jabatan ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja dari PT Taspen adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar. Ya, itulah demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang.
4: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, salah.
4: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini

0: menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola.
4: Intermezzo. Where did we come from? Why?

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di pagi hari ini kita coba bahas terkait dengan peringatan-peringatan penting di seluruh penjuru dunia yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 30 Agustus ya. Karena bertepatan di hari ini di tanggal 30 Agustus. Nah, di tanggal 30 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pantai Nasional ya. Jadi peringatan ini bertujuan untuk merayakan semua pantai pesisir di seluruh negeri pendengar. Diharapkan juga melalui perayaan tersebut meningkatkan kesadaran manusia untuk menjaga kebersihan pesisir pantai dan juga tetap dapat melestarikan tempat-tempat tersebut. Sehingga generasi yang akan datang juga akan dapat menikmati keindahan pesisir pantai. Nah, dilansir dari National Today pada 1929, Knights of Columbus dari Milwaukee, Wisconsin, ini meluncurkan Hari Pantai Nasional sebagai bagian dari rencana konvensi mereka. Namun hal itu tidak pernah berakar dan kemudian pada tahun 2014 ini Colin Page, pakar gaya hidup hewan peliharaan dan keluarga ini menciptakan Hari Pantai Nasional untuk merayakan pantai dan pentingnya menjaga kebersihan pantai. Nah, selanjutnya Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa ini ya diperingati setiap tahunnya juga di tanggal 30 Agustus. Jadi hari ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang jumlah global penghilangan paksa. Penghilangan paksa telah digunakan untuk menyebarkan rasa takut ke seluruh masyarakat pada beberapa kesempatan. Penghilangan paksa juga telah berkembang menjadi masalah global yang tidak terbatas pada satu lokasi. Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa ini terinspirasi oleh Federasi Asosiasi Amerika Latin untuk kerabat yang ditahan menghilang. Sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan di Costa Rica pada tahun 1981. Organisasi tersebut aktif dalam memerangi pemenjaraan rahasia, penghilangan paksa, dan juga penculikan di beberapa negara di Amerika Latin. Nah, selanjutnya pendengar, di tanggal 30 Agustus ini diperingati juga sebagai Hari Hiu Paus Internasional ya. Hari hiu paus ini dikenal karena perilakunya yang lambat dan lembut, biasanya lebih suka berenang di kedalaman dangkal tetapi juga ditemukan di perairan sedalam 3000 kaki. Jadi hiu paus ini termasuk yang sangat mudah ditangkap, orang-orang telah menggunakannya untuk daging dan sirip mereka. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan dan raksasa itu sekarang telah ditempatkan dalam daftar spesies yang terancam punah. Jadi hari Hiu Paus Internasional ini pertama kali diperingati pada tahun 2008 pendengar di Konferensi Hiu Paus Internasional di Isla Holbox. Konferensi tersebut menjadi tuan rumah bagi 40 pakar laut, aktivis dan ilmuwan yang memiliki kekhawatiran terhadap penurunan populasi hiu paus. Sementara hiu paus telah ada selama lebih dari 240 hingga 260 juta tahun lalu. Dan baru pada tahun 1820-an, hiu paus pertama kali ditemukan di lepas pantai Afrika Selatan. Dr. Andrew Smith dengan tepat menggambarkan ikan itu sebagai hiu terbesar yang ada di bumi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pagi guys.
2: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya baik pendengar, melanjutkan kembali pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan peristiwa-peristiwa penting di dunia yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 30 Agustus ya. Nah selanjutnya di tanggal 30 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Kesedihan Nasional. Jadi ini didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai cara mengatasi kehilangan ya. Jadi Hari Kesadaran Kesedihan Nasional ini didirikan oleh Angie Cartwright pada tahun 2014 lalu dan berharap dapat mendorong komunikasi terbuka tentang kehilangan dan membagikan cerita kesedihan. Sepanjang sejarah manusia ada banyak upaya untuk menggambarkan dan menyembuhkan kesedihan dan kemudian juga telah berubah secara signifikan selama bertahun-tahun, sebagian karena perawatan kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik. Nah selanjutnya di tanggal 30 Agustus diperingati sebagai Hari Frankenstein ya. Jadi sudah lebih dari 200 tahun sejak cerita Frankenstein asli diterbitkan, 2 abad sejak seorang ilmuwan muda bernama Victor Frankenstein menghembuskan kehidupan ke dalam makhluknya sendiri. Diterbitkan pada tahun 1818 oleh penulis Inggris Mary Shelley, Frankenstein dianggap sebagai salah satu karya fiksi ilmiah yang paling penting yang pernah ditulis. Menceritakan kisah seorang ilmuwan muda bernama Victor Frankenstein yang terpesona dengan penciptaan kehidupan. Frankenstein juga telah menerima ulasan positif secara umum dan secara luas dianggap sebagai salah satu karya mani dalam sastra gotik, science fiction, dan juga romantis. Nah, terakhir di tanggal 30 Agustus ini diperingati sebagai Hari Cabernet Sauvignon Internasional ya. Jadi dunia secara langsung ini merayakan Hari Cabernet Sauvignon Internasional setiap tahunnya pada tanggal 30 Agustus mendengar. Varietas anggur ini berasal dari abad ke-17, keturunan dari persilangan antara Cabernet Franc dan Sauvignon Blanc. Jadi Cabernet Sauvignon ini menjadi salah satu varietas anggur paling terkenal, identik dengan kelas dan rasa yang halus. Anggur merah mungkin adalah salah satu minuman tertua yang dikenal manusia dan hingga pertengahan 90-an kebanyakan orang percaya bahwa Cabernet Sauvignon adalah anggur Romawi kuno yang terkenal dan sebagian besar anggur Cabernet Sauvignon ini menjadi sangat dicari oleh para penggemar anggur di seluruh penjuru dunia. Ya telah mendengar singkat saja pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan peristiwa-peristiwa penting di dunia yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 30 Agustus.

Ya, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di pagi hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda pendengar. Nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Bang Ari ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi siang kali ini pendengar. Dan nantinya juga saya akan kembali lagi nanti di sore hari nanti pada pukul 15, dijeda dulu dengan Bang Ari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, tentunya dengan beragam rangkaian program selanjutnya ya bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan akhir kata saya Budi, pamit undur diri di pagi hari ini, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ari. Di program siang ya, dari jam 10 ini saya akan menemani Anda sampai dengan nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita masuk ke program Idola nih, Indonesia Layak Anak. Untuk adik-adik ya, kita akan ada tema hari ini, ada temanya Fun English bersama Idola ya, yang akan dipandu oleh Kak Rian dan juga penyiar cilik kita ada Yumna Zalfa Nakia. Jadi pendengar, untuk adik-adik juga ya, selamat mendengarkan Idola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan tentunya tetap semangat. Kembali lagi nih bersama Era Rita Kengon dalam program yang khusus hadir menemani anak-anak Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, saya Imna. Betul sekali. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kami akan menemani pendengar cilik RRI Takengon dan RRI Rimba Raya di mana saja berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa anak-anak hebat melalui program Idola.
1: Nah, Idola adalah program yang dirancang untuk menemani anak-anak dengan berbagai cerita, pengetahuan,
2: permainan, pesan positif, dan tentunya lagu-lagu yang menyenangkan.
1: Tepat sekali, karena belajar itu tidak harus selalu dalam kelas. Betul nggak Yumna?
2: Betul, Pak.
1: Kita bisa belajar dari cerita, dari pengalaman, dari lingkungan sekitar, bahkan dengan mendengarkan radio.
2: Asyik, teman-teman. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Nah, sebelum kita masuk ke cerita dan permainan hari ini, kita dengarkan dulu lagu pilihan untuk menemani pagi menjelang siang teman-teman.
1: Selamat menikmati lagunya.

0: Kembali lagi dalam program Idola RRI Takengon. Masih bersama Yumna dan
1: Rian. Oh ya Yumna, hari ini kita punya cerita apa ya kira-kira? Sepertinya ada cerita yang berbeda. Tentang apa?
0: Tentang bahasa Inggris.
1: Wow.
0: Teman-teman, kalian pernah belajar bahasa Inggris nggak?
1: Kayaknya pernah waktu SD.
0: Bahasa Inggris sebenarnya menyenangkan.
1: Enggak juga. Waktu itu menyeramkan.
0: Kok seram? Karena gurunya kejam apa? Kita bisa mulai dari kata-kata sederhana yang sering kita gunakan sehari-hari. Teman-teman, sekarang kita belajar vocabulary of today. Kata-kata pertama adalah book. Artinya buku.
1: Book. Kata-kata kedua, pen.
0: Artinya pulpen.
1: Oh. Terus?
0: Kata ketiga, bag. Artinya?
1: Tas. Kata keempat,
0: chair.
1: Artinya?
0: Kursi.
1: Kata kelima, table.
0: Artinya meja. Kata keenam, cat. Artinya?
1: Kucing.
0: Kata ketujuh, dog. Artinya?
1: Anjing. Kata kedelapan, apple. Artinya?
0: Apel.
1: Dan kata kesembilan,
0: water. Airnya air.
1: Artinya?
0: Artinya air.
1: Wah, itu tanda-tanda.

0: Kata ke-6,
1: cat artinya kucing.
0: Kata ke-7,
1: dog artinya anjing.
0: Kata ke-8,
1: apple artinya apel.
0: Kata ke-9,
1: water artinya air.
0: Dan yang ke-10
1: adalah school artinya sekolah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Kembali lagi dalam program Idola. Sekarang waktunya kuis.
1: Betul, betul, betul. Teman-teman di rumah, siapkan jawabannya ya. Kita kasih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam bahasa Inggris, buku disebut A. Table.
0: B. Book.
1: C.
0: Chair. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Book.
1: Betul. Pertanyaan kedua,
0: kalau kucing bahasa Inggrisnya apa? A. Cat. B. Dog. C. Bird.
1: Jawabannya
0: 1, 2, 3. Cat.
1: Betul. Pertanyaan ketiga, kalau kita ingin mengatakan selamat pagi dalam bahasa Inggris, kita mengatakan apa ya?
0: A. Good night.
1: B.
0: Good afternoon.
1: Dan C.
0: Good morning.
1: Yang benar adalah
0: 1, 2, 3. Good morning.
1: Betul.
0: Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk teman-teman yang belum bisa menjawab semua pertanyaan, jangan sedih. Namanya juga belajar, yang penting mau mencoba.
1: Nah, benar sekali. Salah itu bukan berarti kita gagal. Betul, Imna?
0: Betul sekali.
1: Dari kesalahan, kita bisa belajar menjadi lebih pintar.
0: Pintar.
1: Setuju?
0: Setuju.
1: Sekarang kita dengarkan lagu berikutnya.

0: Teman-teman, ada satu hal penting yang ingin Yuna sampaikan nih.
1: Oh iya? Tentang apa?
0: Belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi.
1: Betul.
0: Belajar adalah tentang menjadi anak yang lebih tahu, lebih berani, lebih mandiri, dan lebih percaya diri.
1: Mantap.
0: Dan jangan takut kalau belum bisa. Kalau belum bisa membaca, terus berlatih. Kalau belum bisa menghitung, terus mencoba. Dan kalau belum bisa bahasa Inggris, pelajari satu kata setiap hari.
1: Benar sekali. Kayaknya cocok nih Yuna kita suruh setiap hari. Biar pandai dong bahasa Inggris. Jadi tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, betul?
0: Betul sekali.
1: Ya, karena setiap anak memiliki kemampuan dan waktu belajar yang berbeda-beda. Yang penting adalah
0: mau belajar,
1: mau mencoba,
0: mau bertanya,
1: dan tidak mudah menyerah.
0: Teman-teman, jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, karena masa depan yang hebat dimulai dari anak-anak yang mau belajar hari ini. Tetap semangat belajar, anak-anak Indonesia.

0: Kembali lagi sama Imna
1: dan Rian.
0: Kalau teman-teman di rumah ingin ikut mengisi program Idola, bisa kok. Program ini juga terbuka bagi anak-anak yang ingin berbagi cerita, membaca puisi, menyampaikan pesan, bercerita, bernyanyi, atau menunjukkan bakatnya.
1: Wah, teman-teman bisa jadi tampil di radio nih.
0: Iya, bisa. Jadi, jangan malu-malu menunjukkan bakat ya.
1: Oke, betul sekali. Siapa tahu ya, suara dan cerita kamu berikutnya akan didengarkan oleh teman-teman di seluruh wilayah jangkauan RRI Takengon dan RRI Rimba Raya.
0: Ayo teman-teman, kalau punya cerita menarik, puisi, lagu, pengalaman, atau pesan positif, kirimkan ke bagian siaran RRI Takengon.
1: Mari kita jadikan radio sebagai ruang anak-anak untuk belajar, berkarya, berbagi, dan berani tampil.

0: Tidak terasa ya, satu jam kebersamaan kita dalam program Idola sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang belajar bahasa Inggris. Kita juga sudah bermain kuis dan mendapatkan pesan positif tentang pentingnya belajar.
1: Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman.
0: Ingat, belajar itu menyenangkan.
1: Bertanya itu keren.
0: Mencoba itu hebat.
1: Dan tidak mudah menyerah adalah sikap anak Indonesia yang tangguh.
0: Terima kasih sudah menemani kami.
1: Saya Rian.
0: Dan saya Yumna.
1: Pamit undur diri. Tetap dengarkan program-program RRI Takengon.
0: Dan jangan lupa tetap semangat belajar
1: dan terus jadi anak hebat. Kami hadir di Pro 1 RRI Takengon frekuensi 93 FM.
0: Dan direli melalui RRI Rimba Raya 90,1 FM.
1: Sampai jumpa di program Idola berikutnya.
0: Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye.

0: good night.
1: 와, seru ya adik-adik ya, bisa di program idola kita nih di Indonesia Layak Anak. Ada dengan apa siapa tadi, dengan yang dipandu oleh Kak Rian ya, dan penyiar cilik kita ada Yumna di Fun English bersama idola. Langsung tadi nih di anak-anak saya juga nih di rumah langsung belajar bahasa Inggris nih bersama dengan Yumna nih dan Kak Rian ya. Ada Abang Kenzi, halo Abang Kenzi. Tadi Papa lihat lagi joget-joget ya sambil belajar bahasa Inggris ya. Ada adik Kenza juga tuh gak mau kalah tuh. Dia juga joget-joget tuh sambil emang bisa bahasa Inggris. Nanti coba Papa di rumah Papa tanya ya, bisa apa enggak bahasa Inggris ya. Ya pendengar, adik-adik ya, jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak nih lagu-lagu anak-anak yang akan saya putarkan nih sampai dengan nanti jam 11 ya. Yuk kita dengerin lagi yuk lagu dari Mazaya, Sapi

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya, masih banyak nih lagu yang lagu anak-anak yang akan kita putarkan ini ya. Ayo yang belum mandi ayo dengerin lagu ini nih, judulnya Ayo Mandi.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

0: Oi, Gabriel!
1: Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama. Sikap saling menghargai inilah yang membuat Indonesia tetap damai di tengah keberagaman. Mari jaga Indonesia dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai moderasi beragama.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, terima kasih yang telah mengikuti program Idola dari jam 10 sampai jam 11 tadinya. Sekarang saatnya waktunya kita untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam program Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
2: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Bournemouth City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan

0: uns vorgenommen haben und dann wird es schwer gegen die.
1: Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
2: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
2: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
1: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan dan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam berlatih agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk berlatih.

0: matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang tampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach Shin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi. Cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Dia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hahn. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga ya yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang kita balik lagi ke Pro 1 RRI Talking On. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi menjelang, penyemangat siang lah, sudah setengah 12 ini ya. Lagu-lagu penyemangat siang di ruang dengar

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya baik pendengar, kami sampaikan berita dari Benar Meriah. Guna memperkuat kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah binaan, anggota Koramil 03 Timang Gajah berkolaborasi dengan petugas pemadam kebakaran Kecamatan Timang Gajah melaksanakan patroli gabungan sekaligus sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di seluruh wilayah teritorial Koramil 03 Timang Gajah yang meliputi Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran, termasuk kawasan hutan, lahan pertanian, serta pemukiman warga. Selain memantau kondisi di lapangan, personel juga menyambangi masyarakat untuk berdialog dan menyampaikan edukasi mengenai bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya tentang Koramil 03 Timang Gajah dan Damkar Timang Gajah gelar patroli gabungan cegah karhutla dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: 거다.
1: Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Ya baik pendengar, masih seputar berita dari Tanah Gayo. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polsek Wipesam Polres Bener Meriah mengintensifkan patroli rutin pada malam hari, khususnya di waktu yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas pada Jumat 28 Agustus 2026, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dengan menyasar sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Wipesam Kabupaten Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto melalui Kapolsek Wipesam Ibtu Zahrul mengatakan, patroli malam merupakan langkah preventif dan preemptif untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Sebelum melaksanakan patroli, personel terlebih dahulu mengikuti apel dan menerima arahan terkait standar operasional prosedur pelaksanaan patroli serta dilakukan pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam upaya panjang pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menjaga, melestarikan, dan menguatkan nilai sejarah Radio Rimba Raya bagi generasi mendatang. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK Bupati Bener Meriah nomor 180/467/SK/2026 tentang penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Radio Rimba Raya memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Eksistensi Republik Indonesia di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penetapan sebagai situs cagar budaya diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan dan peninggalan sejarah Radio Rimba Raya. Sekaligus membuka ruang yang luas bagi edukasi sejarah, penelitian, serta pengembangan wisata, sejarah, dan budaya di Kabupaten Bener Meriah. Penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya menjadi penegasan bahwa sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Bener Meriah memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita masuk ke program musik tradisional dan budaya. Pernah tidak Anda sedang melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba teringat perkataan orang tua? Misalnya nih, waktu kecil pernah dibilang begini, jangan begitu, atau kalau bicara pikir dulu, atau mungkin kalau hidup jangan hanya melihat hari ini. Dulu kita mungkin mendengarnya sambil ya acuh tak acuh ya pendengar ya. Kadang malah dalam hati kita bilang, iya nanti juga tahu sendiri kok. Nah, tapi lucunya semakin dewasa semakin sering kita sadar, oh ternyata benar juga yang dibilang orang tua dulu. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang kurang lebih seperti itu ya. Nasihat lama, ungkapan lama, perkataan orang-orang terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan namanya yang sering disebut Hadiah Maja. Dan tema yang kita angkat hari ini adalah Hadiah Maja, ketika nasihat Indatu masih bicara.

Selamat siang kembali nih untuk Anda yang sedang bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di 93 FM. Saya Ari dan kita kembali dalam kanal informasi dan inspirasi. Di flyer ini ya, tema kita ditempatkan dalam semangat pelestarian budaya dengan bahasan musik tradisional dan budaya. Nah, kita akan masuk lebih dalam nih pada salah satu kekayaan budaya Aceh yang bentuknya bukan benda, bukan bangunan, bukan pakaian, tetapi berupa kata-kata yang diwariskan. Seperti saya bilang tadi, hadiah maja. Kalau diterjemahkan secara sederhana, kita bisa memahaminya sebagai ungkapan, pepatah, atau petuah yang hidup dalam masyarakat Aceh. Majelis Adat Aceh menjelaskan hadiah maja sebagai perkataan atau peribahasa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mengandung kaidah dan nilai positif. Bahkan hadiah maja disebut memiliki posisi penting dalam kehidupan adat dan budaya Aceh. Jadi ini bukan sekedar pepatah orang tua. Bukan cuma kalimat lama yang bagus untuk ditempel di dinding. Karena kalau kita perhatikan, hadiah maja bisa digunakan untuk menasehati, mengingatkan, menjelaskan sesuatu, memuji, bahkan menyampaikan kritik ya pendengar ya. Dan menariknya lagi nih, kritiknya bisa sangat halus. Halus di mulut, tapi langsung menusuk ke dalam hati. Ini yang menarik pendengar. Karena orang bisa saja berkata, Anda itu salah. Selesai. Tapi, orang Aceh punya kekayaan bahasa untuk mengatakan hal yang sama dengan cara yang lebih berkias. Jadi yang mendengar mungkin awalnya tersenyum. 5 menit kemudian baru mikir. Nah, malamnya malah kepikiran nih. Besoknya dia baru sadar. Saya tadi sedang disindir ya. Nah pendengar, itu baru namanya pesan punya umur panjang. Dan mungkin disitulah salah satu kekuatan hadiah maja. Bukan karena kalimatnya panjang, justru seringkali pendek. Tetapi pendek bukan berarti dangkal. Kadang satu kalimat bisa membuat kita berpikir lebih lama daripada satu halaman ceramah. Coba Anda pikirkan, zaman sekarang kita hidup di tengah banjir informasi. Notifikasi masuk, pesan masuk, video pendek, komentar, konten, berita, pendapat orang, semua berlomba mendapatkan perhatian kita. Tapi di tengah semua itu, ada warisan lama yang justru bekerja dengan cara yang berbeda. Sedikit kata, tapi banyak makna. Dan hari ini kita mau melihat, apakah kata-kata seperti itu masih punya tempat? Apakah anak muda masih bisa merasakan dekat dengan hadiah maja? Dan yang paling penting, apakah nasihat Indatu masih bisa membantu kita menghadapi masalah zaman sekarang?

Pendengar, karena mungkin ya masalah manusia bakalan berubah bentuk. Tetapi manusianya ya masih manusia juga. Dulu orang bisa iri karena tetangganya punya sesuatu. Sekarang tinggal ditambah internet. Dulu

Sekarang kita lanjut ya. Kita masih di ketika nasihat Indatu masih bicara. Majelis Adat Aceh menjelaskan bahwa hadiah maja tidak hanya berisi nasihat, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bagian dari pranata adat serta media penyampaian kritik. Artinya apa? Hadiah maja itu bukan sekedar kata-kata indah. Pendengar, coba kita ambil satu contoh ya, yang dijelaskan oleh Majelis Adat Aceh. Besut gleng meh, so gleng balut. Adat yang patut kata tuka. Simple artinya. Secara sederhana, ungkapan itu mengungkapkan gambaran gelang emas dan gelang imitasi untuk menyampaikan pesan agar sesuatu yang lebih baik jangan ditukar dengan sesuatu yang lebih buruk. Perhatikan cara kerjanya. Tidak perlu mengatakan, jangan meninggalkan nilai baik hanya karena tergoda sesuatu yang lebih rendah. Itu bahasa seminar. Hadiah maja memberikan gambaran gelang emas ditukar dengan gelang imitasi. Kita langsung bisa membayangkan, nilai sebenarnya bukan pada gelangnya. Yang ingin disampaikan adalah, jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang bernilai karena tidak mampu menghargainya. Dan pendengar ya, ini masih relevan. Misalnya dalam kehidupan, seseorang sudah mempunyai hubungan pertemanan yang baik, tetapi karena tergoda lingkungan yang menurutnya lebih keren, akhirnya ya meninggalkan teman-teman yang selama ini mendukungnya. Atau mungkin ya seseorang sudah punya kebiasaan baik, tetapi karena ingin mengikuti tren, semuanya ditinggalkan. Tentu ini hanya ilustrasi ya pendengar ya. Tetapi pesan dasarnya ya tetap bisa kita rasakan. Kadang manusia memang punya kebiasaan aneh. Yang sudah dimiliki dianggap biasa, yang belum dimiliki dikejar mati-matian. Begitu sudah dapat, malah bosan. Manusia memang kadang lucu ya. Kita bisa punya sesuatu yang baik di depan mata, tetapi sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Ada hal menarik dari hadiah maja. Ia tidak selalu serius, tidak selalu berbentuk nasihat yang terasa berat. Bahkan bisa digunakan untuk menyampaikan kritik dengan cara yang halus, menyentil, bahkan kadang membuat orang tersenyum. Majelis Adat Aceh mencatat hadiah maja juga digunakan sebagai media kritik terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai atau norma masyarakat. Nah ini menarik nih pendengar, karena kritik itu ada seninya. Kita semua sebenarnya tahu, kritik yang benar belum tentu diterima kalau cara menyampaikannya salah. Misalnya nih, Anda mengatakan kepada seseorang nih, misalnya ya, Anda memang tidak tahu diri. Wah, belum selesai nih kalimatnya, suasana sudah berubah. Tapi kalau pesan yang sama dibungkus dengan kiasan yang tepat, orang mungkin tidak langsung marah. Dia mungkin tertawa dulu, lalu pulang, berpikir, nah, ujung-ujungnya dia sadar nih, waduh, jangan-jangan tadi itu dia ngatain saya. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, hadiah maja bekerja. Ini juga memberikan pelajaran ya untuk komunikasi kita sekarang. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan volume suara yang tinggi. Tidak semua perdebatan harus diselesaikan dengan kalimat yang kasar. Tidak semua kritik harus ditulis dengan huruf kapital. Karena di media sosial ya, huruf kapital kadang sudah terasa seperti orang sedang berteriak. Apalagi ditambah dengan tanda serunya 3. Sudah pasti kita merasa sedang dimarahi. Padahal mungkin masalahnya cuma beda pendapat soal sesuatu yang tidak terlalu penting. Nah pendengar, yang menarik lagi nih, hadiah maja juga bisa digunakan untuk menggambarkan kehidupan bersama. Balik lagi nih, Majelis Adat Aceh misalnya mencatat ungkapan, Lam udep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Ungkapan tersebut menggambarkan nilai kebersamaan yang saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita sederhanakan untuk kehidupan hari ini,
Hidup bersama itu tidak mungkin hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini sebenarnya sangat relevan. Kita hidup di lingkungan, ada tetangga, keluarga, rekan, masyarakat. Ada orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Tidak semua orang harus berpikir sama. Tetapi kehidupan bersama membutuhkan sikap saling menghormati dan saling membantu. Coba bayangkan, lingkungan tempat tinggal yang semua orang hanya berkata, yang penting saya, yang penting urusan saya selesai, yang penting rumah saya bersih. Nah, yang dibayangkan bagaimana rasanya? Akhirnya hidup bersama, tetapi masing-masing seperti tinggal di pulau sendiri. Padahal manusia memang makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, sangat membutuhkan orang lain. Bahkan untuk hal yang sangat sederhana. Kalau ada yang punya hajatan, kita datang. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, ya kita membantu. Kalau ada tetangga tertimpa musibah, kita tidak perlu menunggu undangan untuk menunjukkan empati. Itulah kenapa kearifan lokal tidak hanya bicara tentang masa lalu ya pendengar ya. Ia bicara tentang cara kita hidup hari ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik nih. Apakah anak muda masih membutuhkan hadiah maja? Jawaban menurut saya sangat mungkin iya. Tetapi cara menyampaikannya yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita ingin melestarikan budaya dengan cara yang justru membuat anak muda merasa budaya itu seperti barang museum. Ini hadiah maja, harus hafal. Harus tahu, jangan lupa budaya, selesai. Nah kalau begitu, budaya hanya menjadi tugas. Padahal budaya seharusnya menjadi sesuatu yang hidup. Penelitian tentang persepsi masyarakat Aceh terhadap hadiah maja juga menunjukkan adanya persoalan dalam pengenalannya ya pada generasi sekarang. Yang penting pembelajaran hadiah maja dalam pembentukan karakter. Pendengar, ini menjadi reality check kita ya. Warisan budaya bisa saja sangat kaya. Tapi kalau tidak lagi dipahami, lama-lama hanya tinggal nama. Dan masalahnya bukan anak muda semata, orang dewasa juga punya tanggung jawab. Karena bagaimana anak muda mau mengenal kalau generasi sebelumnya tidak lagi mengenalkan? Bagaimana anak muda mau menggunakan kalau tidak pernah diberi ruang untuk memahami? Jadi pelestarian budaya bukan hanya anak muda harus tahu, tetapi juga orang dewasa harus mau memperkenalkan dengan cara yang relevan. Karena kalau pesan lama masuk ke media baru, itu bukan berarti kita menghilangkan budayanya. Justru bisa menjadi cara agar budaya tetap hidup.

Ya pendengar, tapi jangan salah ya. Melestarikan budaya bukan berarti semua hal masa lalu harus ditelan mentah-mentah. Itu juga penting ya, kita boleh menghargai warisan leluhur sambil tetap menggunakan akal sehat. Karena setiap ungkapan memiliki konteks, kita harus memahami maksudnya, bukan hanya menghafal kalimatnya. Inilah yang membuat Hadiah Maja menarik ya. Kadang makna tersuratnya sederhana, tetapi makna yang ingin disampaikan jauh lebih dalam. Majelis Adat Aceh juga menekankan bahwa Hadiah Maja tidak selalu dapat dipahami hanya dari arti literal kata-katanya. Konteks dan sasaran ungkapannya ikut menentukan makna. Jadi kalau kita hanya menerjemahkan kata demi kata, bisa saja kita kehilangan pesannya. Ibaratnya begini, ada orang berkata, jangan lihat sampul buku saja. Kalau kita terlalu literal ya, kita malah sibuk melihat sampul. Padahal maksudnya kenali isinya. Begitu juga dengan Hadiah Maja. Yang kita warisi bukan cuma susunan kata-katanya, tapi cara berpikir di balik kata-kata

0: Karena itu pendengar ya, kita sudah berbicara cukup jauh nih tentang hadiah majaya, tentang ungkapan, tentang nasihat, tentang kritik, tentang kehidupan bersama juga ya, dan tentang bagaimana pesan dari generasi terdahulu mungkin berbicara kepada kita hari ini. Kalau kita pikir lagi ya, mungkin sebenarnya yang membuat sebuah nasihat bertahan bukan karena siapa yang mengungkapkannya, tapi karena orang yang mendengarnya menemukan kebenaran di dalamnya. Kalimat bisa tua, tetapi makna tidak selalu menjadi tua. Dan ini menarik nih, karena kita hidup di zaman yang sangat cepat. Sesuatu yang viral hari ini, besok bisa dilupakan. Hari ini semua orang membicarakan sesuatu, besok sudah pindah topik. Lusa mungkin tidak ada yang ingat. Tetapi ada kalimat-kalimat lama yang justru bertahan puluhan tahun, bahkan ya lintas generasi. Kenapa bisa sampai demikian ya pendengar ya? Karena mungkin manusia memang terus menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana menjadi orang baik? Bagaimana hidup bersama orang lain? Bagaimana menjaga perkataan? Bagaimana menghadapi kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya tanggal kadaluarsa. Dan mungkin itulah sebabnya kearifan lokal masih mempunyai tempat ya. Bahkan untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Tetapi untuk membantu kita berjalan ke masa depan dengan membawa sesuatu yang berharga. Jangan sampai kita terlalu sibuk menjadi manusia modern sampai lupa menjadi manusia. Hadiah Maja mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Kata-kata bisa menjadi warisan. Tetapi warisan itu baru benar-benar bernilai kalau kita menjalani maknanya dan meneruskannya dengan cara yang baik. Coba nanti pikirkan satu nasihat dari orang tua atau orang terdahulu yang pernah Anda dengarkannya. Mungkin dulu Anda menganggapnya biasa, mungkin dulu terasa membosankan. Tapi sekarang setelah Anda melewati berbagai pengalaman hidup, bisa jadi maknanya terasa berbeda ya pendengar ya. Karena kadang kita memang baru memahami nasihat setelah kehidupan memberi kita contoh.
1: Bila bangsa tanah mulia mekrus semangat rahmat.
0: Pendengar, karena memang ya pada akhirnya budaya bukan hanya tentang masa lalu. Budaya juga tentang apa yang kita pilih untuk kita teruskan ke generasi berikutnya. Itulah yang mengapa ya pendengar ya, hadiah maja bukan sekedar kata-kata lama. Ia adalah pengingat bahwa zaman boleh berubah, bahasa boleh berkembang, teknologi boleh semakin cepat. Tetapi nilai tentang bagaimana manusia hidup dengan manusia lainnya tetap layak untuk kita bicarakan. Saya Ari, terima kasih kita sudah ngobrol panjang ini di tentang hadiah maja ya. Obrolan siang kita di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mengikuti, menunggu ya. Kita sekarang menanti azan zuhur dari Masjid Ramat Takengon. Jadi pembahasan kita untuk hadiah maja kita cukupkan di sini. Terima kasih pendengar sudah setia mendengarkan saya. Kita dengarkan satu lagu sebelum kita menuju ke masjid.

0: Pendengar, lagunya harus kita putuskan ini karena kita sudah terhubung dengan Masjid Rahmah Takengon. Kita akan mendengarkan pengajian dari Masjid Rahmah Takengon.
1: Fani ummihi sudusu min ba'di wasiyah.

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan kabar Serloni. Tarlo Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Lahan urum uten musiut di Kampung Uning Gelima, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu mane 29 Agustus 2026, sekitar jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya Erani Arora menyawahan kabar Serloni.
2: Lahan urum uten musiut di Kampung Uning Gelima, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu mane 29 Agustus 2026, sekitar jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Wan peristiwa waya sekitar 20 hektar lahan nurum uten di laporan Meh Musiut. Berdasar dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bener Meriah, penyebab terjadi musiut tengah wan penyidikan pihak berwajib ileni. Petugas nge berupaya memadaman di lokasi kejadian. Rarapai laporan berhasil dipadaman dan kondisi nge terkendali. BPBD Bener Meriah renya menaranan monitoring kondisi kebencanaan di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Guna memperkuat kesiapan pencegahan musiute uten dan lahan atau karhutla i wilayah binaan, anggota Koramil 03 Timang Gajah berkolaborasi urum petugas pemadam kebakaran Kecamatan Timang Gajah munaranan patroli gabungan karhutla segergus munyawahan sosialisasi pencegahan musiut ku masyarakat. Selengkapnya Erani Arora menyawahan kabar Serloni.
2: Guna memperkuat kesiapan pencegahan musiut uten dan lahan atau karhutla di wilayah binaan, anggota Koramil 03 Timang Gajah berkolaborasi urum petugas pemadam kebakaran Damkar Kecamatan Timang Gajah munaranan patroli gabungan karhutla segergus menyawahan sosialisasi pencegahan musiut ku masyarakat. Kegiatan berlangsung di wilayah teritorial Koramil 03 Timang Gajah di Kecamatan Timang Gajah, Urum Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu mane 29 Agustus 2026. Patroli iaranan secara berkeliling ku titik-titik si berpotensi terjadi musiut, kawasan uten, lahan pertanian, serta pemukiman di warga. Selain memantau kondisi lapangan secara langsung, tim P berdialog urum warga dan menyawahan manat-manat si penting terkait bahaya serta dampak musiut uten urum lahan. Dan Ramil 03 Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur waktu idemui menyawahan, pencegahan menjadi langkah paling utama wan penanggulangan karhutla. Melalui patroli berurum petugas damkar, urum sosialisasi langsung ku warga, iharapan arah kesadaran bahwa musiut uten urum lahan, ari rara menjadi tanggung jawab kita murum-murum. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakri menugasen pentingnya sinergi lintas sektor kin menangani aktivitas ilegal urum perambahan i kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Selengkapnya sawahan Erani Arora.
2: Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor kin menangani aktivitas ilegal urum perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Loser TNGL. Pemerintah daerah, instansi kehutanan, aparat penegak hukum hingga ku masyarakat turut bersatu menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pernyataan oyai sawahan Salim Fakri mari menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi Aceh terkait penyelesaian permasalahan aktivitas ilegal di kawasan TNGL. Si iaranan i Hotel Depade. Menurut Fakri, persoalan perambahan urum aktivitas ilegal i kawasan konservasi geru lepas iselesenan secara pihak plain. Perlu arah kerjasama si kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan hutan, urum masyarakat i sekitar TNGL. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya mujadi situs cagar budaya. Selengkapnya sawahan Erani Arora.
2: Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya menjadi situs cagar budaya. Penetapan ini menjadi momentum penting wan upaya sinaru dari pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kin mujege melestarinan nurumuwaten nilai sejarah Radio Rimba Raya kin generasi kuarapi. Keputusan oe ditetapkan wan surat keputusan SK Bupati Bandar Meriah nomor 180/467/SK/2026 tentang penetapan Radio Rimba Raya kin situs cagar budaya. Nilai sejarah Radio Rimba Raya penting olok wan perjalanan perjuangan mu pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati munyawahan narai radio ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Khususnya wan munyawahan eksistensi Republik Indonesia iwan situasi perjuangan mu pertahanan kemerdekaan. Penetapan menjadi situs cagar budaya iharapan menjadi langkah konkret wan munosah perlindungan ku kawasan urum penaringan sejarah Radio Rimba Raya. Segergos menuker ruang si lebih luas kin edukasi sejarah, penelitian, serta pengembangan wisata sejarah urum budaya i Kabupaten Bandar Meriah. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah hisawahne berkomitmen kinrenya melestarinan situs bersejarah kati nilai-nilai perjuangan siara geretine menjadi bagian ari masa lalu pelin, tapi juga lepas dipahami dan diwarisan ku generasi muda. Penetapan Radio Rimba Raya menjadi situs cagar budaya menjadi penegasan bahwa sejarah perjuangan bangsa si berlangsung di Bandar Meriah menjadi tempat penting wan perjalanan sejarah Indonesia. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Biak sudere, enge kami sawahan kabar Serloni ari RRI Takingan. Nantinan kabar Serloni selanjutnya, jeplowan jam 1 ruhul. Merijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Bro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari. Kita akan mulai nih acara program kesayangan para pendengar nih ada di Bro Dangdut ya. Nanti sampai dengan jam 3 sore ya pendengar. Langsung ada nih penelpon tanpa harus kita undang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ini saya tahu nih sepertinya
3: ya.
2: Sepertinya siapa ini Pak Saragi?
3: Iya.
2: Iya, Pak Saragi, apa kabar Pak Saragi?
3: Baik.
2: Gimana nih Pak Saragi siang ini nih? Mau request lagu apa? Boleh, apa itu?
3: Lagunya Hujan Malam Minggu.
2: Hujan Malam Minggu.
3: Iya.
2: Oke, Pak Saragi. Salam-salam Pak Saragi.
3: Salam-salam sama Bang Aris ya, selalu.
2: Amin.
3: Bang Kak Moy, Mbak Pika, Mbak Sepi.
2: Iya.
3: Abang Mus, Pak Herman, Pak Sultan,
2: ya.
3: Bang Amir Mahmud, Bang Alip,
2: ya.
3: Kak Jajaran. Dah
2: itu aja.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Pak Saragi ya, penelpon pertama kita ya. Beliau minta lagu Hujan Malam Minggu. Apa emang hujan ya tadi malam ya? Enggak ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Dengan siapa di mana?
4: Kak Aci di Toa.
2: Dengan siapa?
4: Ya.
2: Dengan siapa?
4: Kak Aci di Toa.
2: Kak Aci di Toa. Apa kabar nih Kak Aci di Toa, Kak?
4: Ini kabarnya cuacanya panas.
2: Cuacanya panas berdetak ga?
4: Iya.
2: Cocok, kita nih mau ngapain nih? Ngopi dingin enak nih Kak Aci ya?
4: Iya bang.
2: Ngopi dingin enak nih ya?
4: Iya.
2: Lagu mau lagu apa nih Kak Aci?
4: Ya.
2: Mau lagu apa?
4: Lagunya? SMS bang ya.
2: SMS?
4: Iya.
2: Masih laku SMS sekarang Kak Aci?
4: Iya.
2: WhatsApp gak mau?
4: SMS
2: iya, kadang mau WhatsApp aja Kak, karena kan udah modern sekarang.
4: Pak?
2: Iya. Oke Kak Aci, lanjut salam-salamnya Kak Aci.
4: Salam-salamnya yang pertama buatnya Abang, semoga sehat selalu.
2: Amin, terima kasih.
4: Yang kedua buatnya Kak Ana, Kak Nur, Kak siapa lagi ya?
2: Ada
4: banyak lagi? Pokoknya grup RRI semuanya. Semoga dalam lindungan Allah.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Ya lanjut
4: Kak. Itu aja Bang ya.
2: Oke Kak Aci, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pendengar, itu tadi ada Kak Aci ya. Dia maunya lagu SMS. Saya tawarin lagu WhatsApp gak mau. Padahal kan zaman sudah canggih nih, ada WhatsApp. Kenapa harus SMS ya? Ya pendengar, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari. Undang-undang teman ngopi.
2: Selamat siang. Ini Bang Bayu.
5: Iya.
2: Nah, benar. Bang Bayu simpang balik.
5: Udah dikenal ini kayak suaranya.
2: Kalau suaranya Bang Bayu kayaknya oke lah. Boleh lah untuk kita ingat ini.
5: Oke lah.
2: Gimana nih Bang Bayu siang-siang ini?
5: Lagi istirahat ini Bang.
2: Lagi istirahat lah ya. Di ya, rumah kah? Ngopi, di kebun kah? Di mana Bang Bayu
5: lagi
2: istirahat?
5: Ngopi.
2: Lagi ngopi. Di mana? Di kebun? Di rumah?
5: Di rumah nih.
2: Oh, di rumah lagi ngopi. Yang penting udah makan siang lah Bang ya.
5: Udah habis,
2: makasih
5: habis ngopi
2: kan. Iyalah,
5: habis ngopi. Menang rumah istirahat, barusan mandak dari di ruang ada dari Kota Kering.
2: Oh gitu, dari Kota Kering?
5: Iya.
2: Oh gitu, berarti makan siang, ngopi sambil ngerokok. Aduh, dunia milik abang sendiri lah ya.
5: Iya.
2: Bang Bayu, mau lagu apa nih Bang Bayu siang-siang ini?
5: Ya ini nih, kabarnya ini yang menang kaum ibu ini. Selesai nyuci, 1 jam kering.
2: Apa itu?
5: Panas bertak.
2: Oh, abang lagi nyuci kah ini? Hah? Lagi
5: nyuci? Salam aja bang.
2: Boleh, lanjut Bang Bayu. Salamnya ya. Lanjut.
5: Salamnya buat semua kru lah.
2: Oke, terima kasih.
5: Terutama sekali buatnya Bang Penyian, salam sehat aja.
2: Terima kasih.
5: Jangan lupa ngopinya kan.
2: Siap.
5: Buat teman-teman RRI semua di mana aja berada.
2: Siap.
5: Dari ujung sampai ke barat, dari timur sampai ke utara.
2: Nah,
5: lagunya Orang Biasa aja Bang Ari.
2: Orang Biasa?
5: Iya.
2: Orang Biasa siapa itu Bang yang nyanyi Bang?
5: Hah?
2: Siapa yang nyanyi itu? Yang nyanyi, yang nyanyinya siapa itu?
5: Yang nyanyi Dian Anggara.
2: Hah?
5: Dian Anggara.
2: Dian Anggara?
5: John.
2: John Anggara. Anggara. Oh, John Anggara. Oke, coba nanti saya carikan ya.
5: Selamat sehat Bang Ari.
2: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bayu nih dari Simpang Balik. Maunya lagu Orang Biasa. Padahal beliau ini kayaknya CEO nih, tapi mintanya lagu Orang Biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Pro Dangdut.
0: Dangdut kita.
2: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
0: Iya, ini ke Pak Budi di Sedang Pak.
2: Oh, Pak Budi, ibu udah pulang Pak Budi?
0: Ino Grilon.
2: Ino Hana Tigrulakulak ibu.
0: Dari Ormanaki, mungkin desi kaya betis makai.
2: Halo, ini turah ke keumuman mian Pak Budi ga?
0: Ini dari
2: Ndali ini Pak. Kadang Hana ibu ngelali Ormanak berarti ga?
0: Sehat sehari ya.
2: Oh, alhamdulillah sehat. Pak Budi sehat ke Pak Budi?
0: Nggak, alhamdulillah sehat. Jadi oh. Minum kopi di diri, mangan di diri.
2: Oh betah ke? Iya. Ino ibu ulaknya ibu ya.
0: Kalau duk di tempat ya. Kita ragui Pak Ari
2: ya. Hana ya Pak Budi?
0: Dikonain ya kita.
2: Hana ya?
0: Tuh. Ari Pak Haji dan gitu nih.
2: Oh, oh bo Hana ya. Judulnya.
0: Itu cerita ya.
2: Hana?
0: Derita.
2: Derita.
0: Oh, ketikonan ini.
2: Oh, numa ke numa kerinduan deh.
0: Mungkin negatif itu ya.
2: Oh, gitu. Berarti saya ini derita deh kan. Meh rindu ati mul derita, Pak. Bami Pak Budi. Salam-salami Pak Budi.
0: Oh, ya kita hari terutama Budi.
2: Oh, berizin.
0: Heeh. RI ada
2: kan? Heeh.
0: Pendengari tuh ya bebe ini. Kita ring maring. Itu berarti cuma tari bawah sesedur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Pak Budi ya. Saya kayaknya kalau ada Pak Budi yang nelpon saya ngakak aja nih kerjaannya ketawa terus ini. Terima kasih Pak Budi atas atensinya ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
2: Pro Dangdut.
4: Dangdut dalam kita, dangdut ada di mana-mana.
2: Ah, dengan siapa?
4: Oh, berkenan nih, tetangga.
2: Sekejap. Ini kalau gayanya ini ke Amoin ya?
4: Iya, tetangga lampahan Pak Barat.
2: Bu Nur.
4: Oh, tak berlucunya.
2: Bu Nur kah?
4: Oh, ya pedeh.
2: Betul. Oh ya pedeh Bu Nur. Kuna kabar Bu Nur sehat Bu Nur ya?
4: Oh, tetep pengaruh di cuaca nih kadang-kadang. Guara serak-serak basah.
2: Oh.
4: Pening mulu, mulu pening.
2: Minum uaknya Bu Nur.
4: Apalagi ular metua dia.
2: Yang penting Bu Nur.
4: Porak mudetak.
2: Yang penting Bu Nur enti-enti
4: kita
2: mangan. Kuna Bu Nur?
4: Kita kini narat tunggul.
2: Gerara Bu Nur, oh. Isin pi porak berdetak nih Bu Nur.
4: Di bar juga.
2: Halo, ga. Nah, Ana, kuna Bu Nur yang penting Bu Nur ga?
4: Ajaru cara, yoni kadang.
2: Ana ya.
4: Salat di rumun.
2: Oh ya si gerbetih kita Bu Nur. Tapi ini ngemendung-mendung lah pora nih Bu Nur ga?
4: Arah, pora.
2: Bawami
4: Bu Nur. Ini kecebah nih nyuan luduk ini Bung Ari. Namanya hasil ke ini pokat meneh.
2: Kupi Bu Nur, kupi arah.
4: Kupi layu.
2: Nuga.
4: Wahi merulu.
2: Berarti
4: itu kan saya dah
2: turah seber gitu. Betul, turah seber tuh Bu Nur ga?
4: Turah seber.
2: Betul.
4: Ana malek cuk-cuk bet lo mungkin menari tiro tuyo kutuhan doge huren.
2: Amin ga? Kati subur mian tanuh tuh nih ga?
4: Iya, baru ini. Tapi lagu anu.
2: Lagu Hana Bu
4: Nur. Ari Paul.
2: Paul.
4: Bungaku dah lihat.
2: Bungaku Dahlia dari Paul ya.
4: Paul.
2: Bungaku Dahlia. Oke.
4: Okay. Ya bintang ke ya artis terjayo Miko itu nih.
2: artis daerah tuh Bu Nur ga?
0: Artis daerah.
2: Oke. Salam-salam nih Bu Nur, salam-salam.
0: Assalamualaikum. Abang Ari, Denya Dewi, Bang Padri, Bang Budi, Denya, Sana, Cino Meni, dari sebuah satu persatu lah, teman terjemahan cerita Ari Sabang sampai Merauke, Cino Meni Radio, semoga terhibur dengan lagu Rumah Kudah, iya, Ari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Nur ya, tetangga saya ini. Beliau maunya lagu dari artis Tanah Gayu nih, dari Paul. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo. Aduh, nah, nah ini dia. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, di mana? Halo.
6: Cikwan Nagan Raya.
2: Cikwan Nagan Raya, pehaba Cikwan. Ya. Cikwan.
6: Habajroh
2: ke? Cewan di sana panas apa hujan nih Cewan? Karena di sini panas porak terus berdetak, nih Cewan. Nuh, porak berdetak mion ge. Berarti turahara pakai kipas aja dor Cewan ge.
6: Petani ini.
2: Kipas angin terah mama kudarat ya. Bumi Cewan, kuna nih hana lagu itu terik matahari.
6: Datang lima.
2: Hana?
6: Jaga lima.
2: Gimana Cewan?
6: Hari Roma Irama.
2: Roma Irama, judulnya?
6: Judulnya Jaga Lima Sebelum Datang Lima.
2: Jaga lima. Jaga lima sebelum datang lima. Oke. Oke Cewan, salam Cewan.
6: Salam. Mas Ari ini luar menyerang
2: ini. Brijing. Pujama
6: ini hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cikwan ya dari Nagan Raya. Ternyata di Nagan Raya juga panas berdetak. Kayaknya kalau udah panas berdetak kayak gini, kipas angin harus kita bawa keluar rumah ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Bang Ari.
2: Iya, dengan siapa ini?
7: Bang Gersono yang kunang-kunang cari Bang Ari.
2: Ini Sahani, Bang Sultan ke nih?
7: Ya, cuma Sultan
2: Sahani.
7: Ini Ari Pongkai, woy.
2: Sahan?
7: Ari Pongkai
2: Bang Joy, alah.
7: Ino,
2: terkadang gini Bang Joy, terkadang link nih Bang Joy nih cool, kadang kucak. Ah, kuna ya Bang Joy ke?
7: Ada asalnya itu kereduk ya, kucak itu.
2: Oh betul tuh.
7: Itu perahu itu kaki
2: nih. Ala, kadang beda nih. Malam kadang kelem ke? Cool nyeling Bang Joy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanya Bang Joy?
7: Oh,
2: betah ke? Walau pojok bol ke nelpon apa? Oh, saya ini pakai sound cool ke Bang Joy?
7: Kemana Wilen Bang Ari? Ini rusak kabelnya, rusak woy.
2: Iya, aturah reparasinya ya Bang Joy. Katinguk dangduten sara kampungnya.
7: Ah, timpung punya rendaman ya, speaker mama.
2: Rendaman ya kan? Turah rendam loh kan? Apa sih juk mian Bang Joy?
7: Enggak jok mian ya, jok beli ya
2: enggak. Ah, lem birunya kan?
7: Ah, si ayun ya.
2: Lem biru yo, lempar beli baru.
7: Oh, cek ya, aku kata-kata tidak-tidaknya gitu.
2: Mami Bang Jai, mana lagu ini?
7: Mang, ayahnya nggak kue, aku tinggi kita selesai, kue ayahnya lah, apa?
2: Gila nggak aku baca.
7: Lola Dragon.
2: Yang sama ke?
7: Lumu Alen Mion.
2: Oh, Alen Mion.
7: Mana ya? Juga kue ayahnya, kue cili ayahnya, dibeli buah bibir orang.
2: Buah bibir orang?
7: Ah, anar di buah bibir orang.
2: Buah mangga? Hah? Buah mangga, kadang enggak?
7: Dua bibir orang ini ke mana betul Bang Ari ya?
2: Cerakan jemaah ya Bang.
7: Oh ya gibah Bang Ari.
2: Ah gibah ya ke?
7: Ah gibah ke pening Abang Roma ya.
2: Tapi kalau
7: itu itu pening Abang Cibro anupet nih.
2: Nupet. Betul ke? Buah bibir orang.
7: Dalam malam ini Bang Ari
2: Lanjut.
7: Sampai amin tentang hari keluarga sehat selalu, Kak.
2: Amin, amin.
7: Dan untuk semua penyiar, reporter, dan untuk abang Pak Pampu, dinas tu, Kak. Semoga sehat selalu abang Pak Pampu.
2: Amin, amin.
7: Tidak lupa tuan, tidak lupa tuan, dan kita bapak Imam Khatib. Semoga sehat selalu di kaki
2: Imam Khatib. Amin, amin, amin. Lanjut,
7: dan untuk semua pendengar di TRI, bagaimana yang lebih memitur lanjut sayangannya. Semoga sehat selalu mereka di mana saja berada, Bang Ali.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Lagunya, Bang. Judulnya
2: Buah Bibir Orang.
7: Buah Bibir Orang.
2: Nupet judulnya.
7: Ini itu pasal dari Nupet.
2: Pokoknya Lola Drakel judulnya Nupet. Oke.
7: Mungkin itu Nupet. Dia ada kenapa Bang Ari kasih. Saya ngekirim menulis ya. WA.
2: Bami. Bami Bang Jai. Legend Bang Jai.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bang Joy Ponsai ya. Lagu Lola Drakel dengan judul Nupet. Buah bibir orang. Baik mendengar, masih ada yang nelpon gak nih? Kalau gak ada, saya biar cari, coba-coba cari lagu dulu ini. Bagi yang mau nelpon bisa langsung nih, gak usah malu-malu ya. Bisa langsung di 082165854676. Atau mungkin yang mau WA ya, mau WA boleh ke 0852 7082 5272.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik mendengar, siapa yang mau nelpon lagi nih? Kita tunggu nih. Masih ada waktu. Atau saya baca, karena gak ada yang nelpon ya, saya baca pesan singkat lah ya. Ini ada dari, Bang Joy Ponsai tadi ya. Gak usah saya baca lagi ya Bang Joy ya, karena tadi udah nelpon ya. Ada penelpon, kita terima. Halo, Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Dengan siapa?
5: Ginting.
4: Hah?
5: Pak Ginting.
4: Pak Ginting apa Pak Saragi?
5: Pak Ginting.
4: Oh, Pak Ginting. Oke. Okay. Pak Ginting apa kabar? Request lagu apa, Pak?
5: Lagunya Simalakama.
4: Simalakama siapa itu? Farid siapa? Simalakama siapa nyanyi?
5: Ya, enggak ya saya.
4: Okay, nanti coba saya carikan ya.
5: Iya, Bang.
4: Okay, terima kasih Pak Ginting.
5: Sama-sama Bang Ari.
4: Okay. Amin. Heeh.
5: Enggak mau Mbak Pita, Mbak Selfie.
4: Lanjut, Pak.
5: Bang Alip, Pak Herma, Bang Sultan.
4: Lanjut.
5: Bang Mahmud, Bang Baik saja.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ginting tadi ya dengan lagu Simalakama. Saya lanjut nih baca pesan singkat. Ada satu lagi nih dari Bang Amir ya. Assalamualaikum Bang Ari penyiar. Waalaikumsalam Bang. Oh ya Bang, tolong sampaikan salamku buat Mas Saragi ya, barusan yang tadi nelpon ya. Buat Mas Boy, buat Bang Mus, buat Aramiko dan buat Bang Ari, selamat melaksanakan tugas. Salam sehat selalu. Oh ya, masalah lagu ku pending dulu. Takutnya gak sempat terputar kayak kemarin lagunya. Ya mohon maaf ya Bang ya, karena memang waktu kita menipis ya. Jadi ya siapa yang duluan ini saya catatnya sesuai dengan catatan saya yang saya putarkan ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dengan
6: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa ini?
6: Masa gak ingat saya kali.
4: Siapa ya?
6: Bunda Hana Bang Ari.
4: Oh, Bunda Hana.
6: Kemarin Bunda salah tau gak?
4: Apa itu?
6: Bang Padri kan, yang siaran. Bunda pikir Bang Ari.
4: Ya. Karena kami saudara kembar kalau suaranya kak. Ya gitulah Bunda, kalau so namanya suara kami suara-suara pecah-pecah kayak gini ya Bunda ya. Bunda apa kabar Bunda?
6: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Bunda nggak mau karaoke kan?
6: Kenapa Bang?
4: Bunda nggak mau karaoke hari ini kan?
6: Enggak.
4: Oh, enggak
6: karaoke.
4: Bunda, mau lagu apa nih siang-siang nih Bunda?
6: Lagu gaya bisa tuh.
4: Selama gayanya dangdut, genrenya dangdut ya.
6: Genrenya dangdut bisa dong.
4: Kalau kata Jarjit, boleh lah.
6: Itu apa?
4: Apa tuh?
6: Samar, apa sih ikan apa?
4: Apa?
6: Gulai samar. Gulai samar kilang.
4: Coba nanti saya cari. Yang nyanyi siapa tuh Bunda?
6: Lupa yang nyanyi. Siapa namanya tuh?
4: Yang pasti bukan saya itu Bunda. Boleh Bunda nanti coba saya carikan ya Bunda ya.
6: kata-katanya
4: ada nih.
6: Sampai sekarang gerung murahnya gerung sinyal. Gerepas menosak kabar.
4: Gerung sinyal gerepas menosak kabar. Kejelas ya Bunda kah? Bomi, Bomi Bunda, insya Allah selagi ada waktu kita putar semua Bunda.
6: Karena umurnya itu ngebelangi mantunya ya.
4: Tapi gulis samarnya ke Gresawah gereputarin nih Bunda. Si ngetah sakit tapi. Bomi Bunda, salam-salami ke guna lanjutnya.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hana. Lagu Gule Samar, tapi bukan saya yang nyanyi. Saya terima yang penelpon ke-10 ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Ade Janatun Pro Dangdut. Miftahul Jannah. Dangdut adalah kita. Ade Miftahul Jannah kan?
7: Iya.
4: Karena satu-satunya adik yang nelpon nih. Adik-adik. Nah, gimana Dek? Mau lagu apa?
7: Lagu Dari Ujung Kuku aja.
4: Ya, itu lagi.
7: Iya.
4: Enggak ada yang lain?
7: Enggak enak lain.
4: Itu yang ada dari kemarin Ujung Kuku apa judulnya Mutiara ya, bukan ya. Kalau itu ada nantilah coba Om putarin ya.
7: Ya, salam-salamnya tuh Bunda Ana, Bunda Nur, Bunda Ayu, Om Ibu, Om Pajeri, semuanya aja Om.
4: Oke adik, terima kasih.
7: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada adik Miftahul Jannah maunya lagu Dari Ujung Kuku. Sebenarnya judulnya Mutiara sih itu. Saya terima aja lah satu lagi lah ya sebelum kita putar lagu. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa, halo? Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa ini?
8: Dari Endatu.
4: Endatu.
8: Ya.
4: Endatu di mana ya?
8: Di Sukarame.
4: Berarti kalau Endatu udah saya harus manggilnya Datu ini gitu.
8: Iya.
4: Gimana nih kabarnya nih?
8: Ya, mau kita mau minta lagu.
4: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa?
8: Lagu Goyah dari Rita Sugiarto.
4: Goyah.
8: Ya.
4: Goyah Rita Sugiarto ya.
8: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Endatu, karena itu udah penelponnya sudah beberapa ini ya. Jadi saya coba baca pesan singkatnya, saya pending dulu ya. Kita lanjut ini pendengar, biar lagunya terputar semua ya. Jangan nanti pendengarnya kecewa. Lanjut kita dengarkan Jul Anggara, Orang Biasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita masuk ke cek fakta sebentar ya. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam aksi itu mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Di media sosial muncul video yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, narasi dalam video itu tidak benar atau hoax. Video itu adalah momen ketika Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada 2025. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tidak ada informasi valid Gibran menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Saat aksi demonstrasi berlangsung, Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pendengar, dapat kita simpulkan berita terkait dengan Gibran temui demonstran di gedung DPR pada 27 Agustus 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjutkan mendengar dengan lagu dari dengan berjudul Derita dari Roma Irama. Lagu khusus buat Pak Budi.

Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini.

Tahukah Anda, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, saya coba baca pesan singkat ya. Tadi dari Bang Joy Ponsai sudah saya baca, Bang Amir juga sudah, ini ada dari masuk dari Bang Mus ini. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam, mau request lagu dari Hesti Kos Endang. Hesti Kos Endang dengan lagu, judulnya Gantengnya Pacarku. Bukannya Nini Karlina ya, tapi gak apa-apa nanti coba saya carikan ya. Salam buat semua, buat Abang, selamat cuap-cuap aja. Waktu boleh berlalu, manusia boleh lupa, tapi setiap tindakan akan meninggalkan jejak. Dan setiap jejak akan menemukan jalan pulang kepada pemiliknya. Karena pada akhirnya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jangan salahkan kondisi, perbaiki diri saling ya. Jangan salahkan kondisi, perbaiki diri saling memperlakukan. Loh, maksudnya saling memperlakukan gimana nih Bang Mus? Ya Bang Mus, terima kasih atas kata-katanya ya, nanti lagunya coba kita putarkan ya. Pendengar, karena waktu kita tinggal sekitar 35 menit lagi, jadi saya putarkan dulu lagu-lagu para pendengar ini ya. Ini ada, kita dengarkan dulu, ada Roma Irama dengan judul 5. Dan nantinya dilanjutkan dengan Buah Bibir Orang dari Lola Drakel.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas Digital Indonesia Makin

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, masih kita lanjut dengan lagunya requestan dari Bunda Hana tadi ya. Lagu Gayo Gegaring Samar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Ya baik pendengar, terima kasih ya setelah menemani saya nih dari jam 10 tadi sampai dengan jam 3 sore ini ya. Pendengar, karena Pro Dangdut sudah hampir selesai ya, jadi kita cukupkan saja ini untuk Pro Dangdutnya. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena lagu dangdutnya masih ada 10 menit lagi nih. Masih ada, kalau memang sempat terputar, ada lagu Abah KR ya, dengan Pedua Cinta. Dan terakhir mungkin ada Goyah dari Rita Sugiarto. Dan mungkin nih kalau memang waktunya mungkin tidak cukup nih untuk lagunya, requestannya dari siapa ini, ada Si Malakama sama Gantengnya Pacarku, mungkin tidak sempat terputar. Saya mohon maaf ya, karena memang waktu kita sangat sedikit ya. Ya kemungkinan mungkin besok lah bisa di request lebih awal lagi ya. Baik pendengar, terima kasih atas waktunya, atas atensinya semua. Salam sehat untuk pendengar semua. Sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa ngopi. Ya pendengar, terima kasih. Saya Ari pamit undur diri. Sebentar lagi akan dilanjutkan olehnya Bang Budi ya, yang akan menemani sore Anda dengan berbagai program yang ada di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sabah Production.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Demikian tadi Bang Ari sedari pukul 10 tadi telah menemani ruang dengar Anda dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Dan di sore hari ini kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya pendengar bersama Budi di sini. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan mungkin masih ada aktivitas di akhir pekan ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Walaupun memang cuaca di siang hari ini lumayan terik lah ya cuaca di siang hari ini, jadi tetap semangat mungkin yang masih ada aktivitas di siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini pendengar ya. Kita lanjut terus, nanti pada pukul 15 kita hadirkan program ketahanan pangan, program presiden di edisi Minggu hari ini 30 Agustus. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Lues Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan ini diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pertanyaannya pendengar, apakah bendungan ini hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan air saja? Tentu saja tidak ya. Bendungan dapat menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan air, irigasi pertanian, pengendalian banjir, hingga mendukung produktivitas masyarakat. Nah, kalau kita berbicara bendungan ya, coba sama-sama pendengar bayangkan sebuah sawah. Tanahnya sudah ada, benihnya sudah ada, petaninya juga sudah siap bekerja, tapi air tidak tersedia secara cukup. Lantas apa yang terjadi? Sudah pasti produksi pertanian tentu akan menghadapi persoalan. Nah, inilah mengapa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari ketahanan air ya. Air menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan pertanian, khususnya untuk sistem irigasi. Indonesia memang dikenal dengan negara yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi di banyak wilayah, tapi persoalannya adalah hujan tidak turun sepanjang tahun dengan jumlah dan waktu yang sama. Ada musim hujan, ada musim kemarau, dan pada saat musim kemarau panjang ini ketersediaan air dapat menjadi tantangan tersendiri. Nah, disinilah bendungan memiliki peran strategis pendengar. Bendungan memungkinkan air yang tersedia pada musim penghujan dikelola dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung irigasi ketika debit air berkurang. Nah, jadi menurut pendengar semua, apa sih dampaknya bagi petani jika sumber air untuk sawah tidak tersedia secara cukup ketika di musim kemarau? Apakah produksi turun, apakah biaya produksi meningkat, atau bahkan petani harus mengurangi luas lahan yang ditanami? Nah, coba kita berbagi tanggapan gitu ya di sore hari ini. Jadi sesuai dengan tema kita di sore hari ini, 20 bendungan dukung ketahanan pangan dan ketersediaan air di musim kemarau. Jadi kalau dengar angka 20 ini lumayan banyak sekali berarti ya. Tapi yang lebih penting bukan sekedar jumlah bendungannya, yang perlu kita lihat adalah fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Bendungan sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Jadi air yang terkumpul kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan perencanaan. Salah satunya adalah irigasi ya. Dengan dukungan sistem irigasi yang baik, petani juga diharapkan memiliki akses air yang lebih terjamin. Dan ketika air lebih terjamin, maka kesempatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga semakin besar tentunya. Jadi coba kita ibaratkan bendungan seperti tabungan air ini ya. Ketika musim hujan, air tersedia dalam jumlah yang besar, air tersebut dikelola. Kemudian ketika musim kemarau datang dan air mulai terbatas, cadangan yang dikelola tadi dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti bendungan ini membuat air muncul dari tidak ada menjadi ada ya, tapi bendungan membantu untuk mengatur, menyimpan, dan mendistribusikan air secara lebih

0: Hei, anu Bu Le, dari mana iku yo? Kok kususwe ram? Cemberut nih. Bu Le!
1: Ubur-ubur ikan lele. Bu Le kaget lho Le.
0: Oh, anu apa tau Bu Le? Kok kususwe ram? Itu uang 100.000 kok digenggam Bu Le? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
1: Ini lho Le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
0: Walah, harus lapor polisi ku Bu Le. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak Bu Le. Biar tindak lanjuti.
2: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya Le.

Nah, baik pendengar, lanjut lagi kita di sore hari ini dalam program Ketahanan Pangan. Jadi kalau kita berbicara musim kemarau ya, ini musim kemarau tentunya selalu membawa tantangan tersendiri begitu. Bagi masyarakat perkotaan mungkin kemarau identik dengan cuaca panas dan udara yang kering gitu. Tapi bagi para petani, musim kemarau ini identik dengan cuaca panas dan bisa jadi persoalan yang jauh lebih serius untuk lahan pertanian mereka. Bagaimana tanaman bisa mendapatkan air? Jadi jika air tidak mencukupi, ini petani harus melakukan berbagai penyesuaian. Nah, disinilah pengelolaan sumber daya air ini menjadi sangat penting. Bendungan dapat membantu menyediakan tampungan air sehingga air bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan juga prioritas pendengar. Namun kita juga harus memahami bahwa air adalah sumber daya yang terbatas. Artinya apa? Artinya keberadaan bendungan harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Jangan sampai kita memiliki infrastruktur penyimpanan air tetapi penggunaannya tidak efisien ya. Jadi ketahanan air ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga turut mempunyai peran. Pertama, sudah pasti menggunakan air secara bijak. Kedua, menjaga daerah tangkapan air. Ketiga, tidak membuang sampah ke sungai dan juga saluran-saluran air. Keempat, menjaga lingkungan sekitar sumber air. Kelima, mendukung praktik pertanian yang hemat air. Karena kalau sumber airnya rusak, ini bendungan sebesar apapun tidak akan cukup jika daerah hulunya tidak mengalami kerusakan. Ya, jadi intinya kalau sumber airnya rusak, ini bendungan sebesar apapun tidak akan cukup jika daerah hulunya terus mengalami kerusakan, begitu pendengar ya. Nah, jadi selanjutnya ada salah satu hal yang tidak kalah penting juga dari pembahasan kita di sore hari ini. Ketika kita berbicara tentang bendungan, jangan hanya melihat beton, pintu air, dan genangan airnya saja ya. Kita juga harus turut juga melihat lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan bendungan harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya air. Kenapa? Karena air yang masuk ke bendungan ini berasal dari suatu sistem alam. Ada sungai, ada daerah tangkapan air, ada hutan, lahan pertanian, kawasan pemukiman. Jadi semuanya saling berkaitan. Kalau kawasan hulu mengalami kerusakan parah, erosi dan sedimentasi dapat menjadi persoalan. Karena itu menjaga bendungan sebenarnya dimulai dari menjaga lingkungan. Jadi jangan hanya bertanya berapa banyak air yang bisa disimpan, tetapi kita juga harus bertanya bagaimana kita menjaga agar air tetap tersedia untuk generasi kita berikutnya ya. Jadi inilah semangat pembangunan yang tidak hanya mengejar manfaat hari ini, tetapi juga memikirkan kebutuhan anak cucu kita nanti. Nah, selanjutnya juga terkait dengan kebutuhan air pertanian lebih terjamin, ini manfaatnya tidak berhenti di sawah begitu ya. Ada efek berantai terhadap ekonomi masyarakat, petani menghasilkan produk pertanian, produk tersebut dibeli oleh pedagang, kemudian distribusikan ke pasar, ada pengusaha juga untuk pengelolaan pangan, ada warung dan rumah makan, jasa transportasi dan lain sebagainya begitu ya. Semuanya berada dalam satu rantai ekonomi. Artinya apa? Ketahanan pangan juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi masyarakat juga. Semakin produktif sektor pertanian, semakin banyak pula peluang ekonomi yang dapat tumbuh di sekitarnya. Tetapi sekali lagi, pembangunan bendungan juga harus diikuti dengan pemanfaatan yang tepat. Petani harus mendapatkan akses dan informasi yang memadai tentunya. Sistem irigasi juga harus dirawat secara rutin, distribusi air juga harus dikelola secara adil, dan masyarakat juga tentunya harus dilibatkan dalam proses sumber daya air, terkhususnya oleh kalangan petani.

Nah, baik pendengar, sebagai penutup di program ketahanan pangan di sore hari ini. Jadi hari ini kita belajar bahwa air dan pangan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Program pembangunan bendungan ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar membangun infrastruktur. Di dalamnya terdapat harapan untuk mendukung pertanian, menjaga ketersediaan air, meningkatkan produktivitas, mendukung kehidupan petani, dan juga tentunya memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Namun keberadaan bendungan juga membutuhkan tanggung jawab kita bersama, pendengar. Kita harus menjaga lingkungan, menghemat air, tidak merusak daerah tangkapan air, menjaga sungai, dan menggunakan sumber daya air secara bijaksana. Karena pada akhirnya ketahanan pangan dimulai dari ketahanan air, dan ketahanan air juga dimulai dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi air menghidupkan tanah, tanah memberi kehidupan, petani menanam harapan, dan dari sana pangan hadir di meja makan kita. Maka ketika kita menjaga air hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan untuk esok hari, pendengar. Nah, kita cukupkan program ketahanan pangan di sore hari ini. Terima kasih pendengar. Berjumpa kembali kita di program ketahanan di edisi selanjutnya setiap hari Minggu, bisa Anda dengarkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Baik, kita lanjut terus di sore hari ini pendengar, dan sama-sama juga sembari kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ray Habil Sadewa, siswa SMA Negeri 1 Pintu Rimegayo, menjadi juara 1 Duta Generasi Berencana atau Genre Putra Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Ia unggul dalam pemilihan yang mengusung tema Generasi Berencana Bener Meriah Berdaya. Wakil Bupati Bener Meriah Armia dalam malam puncak pengukuhan dan penganugerahan digelar Sabtu malam 29 Agustus 2026 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bener Meriah. Kepala SMA Negeri 1 Pintu Rimegayo Yuri Handoko menyebut, capaian ini menjadi kebanggaan sekolah sekaligus bukti bahwa siswa SMA Negeri 1 Pintu Rimegayo memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi di berbagai bidang.

0: FYI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Iya.
1: Satu. Iya.
0: Ya. Kok jadi cepet?

kur yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
5: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
4: Karena kakek ketinggalan pesawat.
6: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik pendengar, kami selingi dengan rangkaian informasi di sore hari ini terkait dengan pihak kepolisian Polres Aceh Tengah dalam rangka upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan juga terus diperkuat Polres Aceh Tengah dengan menyasar potensi kebakaran sejak sebelum api muncul. Polisi turun langsung ke tengah masyarakat memberikan edukasi sekaligus memasang spanduk himbauan di kawasan-kawasan yang dinilai rawan karhutla. Langkah preventif itu dilakukan personil Polsek Silihnara bersama aparatur kampung Burnibius Baru, Kecamatan Silihnara, Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Sosialisasi disertai pemasangan spanduk himbauan dilakukan di sejumlah titik-titik strategis sepanjang jalur Takengon Angkup. Spanduk dipasang di lokasi yang mudah terlihat pengguna jalan, dan melalui media tersebut, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka, membersihkan, maupun mengolah lahan dengan cara membakar. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik melalui Kapolsek Silihnara Ibtu Samsul Bahri mengatakan, pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan tindakan saat kebakaran terjadi. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting untuk mencegah api sejak dini. Jangan menunggu api muncul baru bertindak, dan pihaknya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik-titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurutnya, pembakaran lahan secara sembarangan dapat menimbulkan dampak yang cukup luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga membahayakan keselamatan masyarakat. Dan juga selain itu, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Polres Aceh Tengah juga terus mengedepankan langkah pencegahan dengan memperkuat patroli, sosialisasi, dan penyebaran himbauan di wilayah rawan karhutla. Upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan. Dengan pencegahan yang dilakukan bersama, potensi karhutla juga diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menetapkan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam upaya panjang pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menjaga, melestarikan, dan menguatkan nilai sejarah Radio Rimba Raya bagi para generasi mendatang. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Bupati Bener Meriah nomor 180/467/SK/2026 tentang penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya. Radio Rimba Raya memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaan radio ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam menyuarakan eksistensi Republik Indonesia di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penetapan sebagai situs cagar budaya diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan dan peninggalan sejarah Radio Rimba Raya, sekaligus juga membuka ruang yang lebih luas bagi edukasi sejarah, penelitian, serta pengembangan wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian situs bersejarah tersebut agar nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi juga dapat dipahami dan diwariskan kepada generasi muda. Penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya menjadi penegasan bahwa sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Bener Meriah memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar semuanya. Walaupun udah sore tapi bisa dipantau kayak masih siang gitu suasananya ya. Cuaca juga cukup terik di sore hari ini sedari pagi tadi. Ini kalau nyuci baju dari pagi tadi dijemur udah pasti kering ini pakaian-pakaian ya. Karena sekarang hari Minggu pas juga bertepatan dengan final pacuan kuda yang diselenggarakan di arena pacuan kuda Blang Bebangka Pegasing. Ya, kayaknya suasananya juga semakin sore semakin meriah di sana ya. Dan juga seperti biasa, pesta tahunan, pesta rakyat yang digelar setiap tahun rutin ya sudah pasti penontonnya pasti membludak di sana. Apalagi ini hari terakhir final pacuan kuda. Jadi ya, tetap berhati-hati bagi pendengar semua mungkin yang sedang berada di arena pacuan kuda untuk menonton final pacuan kuda di sore hari ini, atau mungkin sedang santai-santai bersama keluarga di rumah. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kita hadirkan bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Pro 1.
1: Masih aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Berita utama untuk sore ini, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Informasi lainnya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Iliza Sandudin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
2: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang di luar akhirnya, saya sudah jadi di Kota Banda Aceh, tapi yang di luar di sini. Selamat datang.
1: Sementara itu, Iliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
3: Telah dibuka rapat kerja nasional jaringan kota-kota pusaka Indonesia, yaitu JKPI. Dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
1: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
5: Bangunan Jembatan Perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
4: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe.

0: Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
1: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
1: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: 100 anak PAUD warnai kemerdekaan di Museum Lok Semawe. Selengkapnya disampaikan Anita Adiana.
3: Semangat kemerdekaan mewarnai Museum Kota Lok Semawe. Sebanyak 100 anak dari 25 lembaga pendidikan anak usia dini PAUD layanan kelompok bermain sekota Lok Semawe mengikuti Gebiar Senam Anak Indonesia Hebat dan Gebiar Mewarnai kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Dahniar SPDI MA. Daniar mengatakan pihaknya sangat antusias dan mendukung kegiatan Gebiar mewarnai tingkat kelompok bermain sekota Lok Semawe. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri.
4: Kami dari Dinas Pendidikan sangat antusias dalam acara Gebiar mewarnai setingkat kelompok bermain kota Lok Semawe. Saya sangat mendukung karena dengan adanya Gebiar mewarnai ini anak-anak melatih motorik halus, kreativitas, serta rasa percaya diri pada anak-anak kelompok bermain sekota Lok Semawe. Mengharap anak-anak bisa terarah di dalam menyelesaikan mereka bergambar dengan warna-warni sesuka hati mereka dengan hati yang senang dan kreativitas mereka sehari-hari.
3: Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Lok Semawe Cut Putri Febrianti mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anak dari 25 PAUD layanan kelompok bermain. Museum Kota Lok Semawe dipilih sebagai lokasi kegiatan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan sejarah Aceh kepada anak sejak usia dini, khususnya rumah Aceh yang menjadi bagian dari warisan budaya daerah.
4: Untuk mewarnai kreativitas dan imajinasi anak dengan semangat kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan bagi anak semua. Setelah itu selanjutnya untuk menampilkan anak bahwasanya ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang lainnya di sekolah yang lainnya. Museum di Kota Lok Semawe adalah sekalian kita mengenalkan budaya rumah Aceh yang ada di Kota Lok Semawe bahwasanya anak-anak biar tahu istilahnya ternyata inilah yang peninggalan nenek moyang yang selama ditinggalkan masa-masa perjuangan zaman dahulu kala.
3: Menariknya, kegiatan mewarnai tidak mengenal konsep menang dan kalah. Seluruh anak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan kreativitas mereka. Daniar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya memperkenalkan makna kemerdekaan kepada anak sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Dari Kota Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dalam mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Irham Syah.
1: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Teku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang

0: Labo Irhamsyah melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Los Mawe dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
4: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
5: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat,
3: Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Kota Sabang. Rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoi Itam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini akses harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
6: Rencana pembangunan kembali Jalan Balohan Anu Hitam di kawasan Cetbak Getom atau Cet Gite yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Geci Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian, penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
7: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota.

0: termasuk, jangan dipakai saja lah. Untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
1: Ketua Forum Musik Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulia Diria menilai Jalan Baluhan Anu Hitam memiliki fungsi penting karena menghubungkan 2 kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
2: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko Sebulu Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebulu Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota Sebulu Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota Sebulu Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal Sebulu Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Sebulu Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota Sebulu Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini. Pemerintah Provinsi Aceh menerima penghargaan pada ajang Serambi Awards 2026 dalam malam apresiasi gebrakan sang pemimpin yang digelar Sabtu malam kemarin 29 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori kolaborator strategis dalam penanganan bencana di Aceh dan diterima oleh Taufik STMSI selaku PLT Sekda Aceh yang hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain pemerintah Provinsi Aceh, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kategori pemimpin untuk Aceh Bangkit. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir turut menerima penghargaan dalam kategori Sri Kandi Pemulihan Aceh. Sejumlah pejabat lain juga menerima penghargaan pada ajang tersebut, diantaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Ketua DPRA Kejati Kajati Aceh, serta juga sejumlah bupati dan wali kota se-Aceh. Sekda Aceh Taufik saat membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Aceh memberikan apresiasi kepada Serambi Indonesia atas penyelenggaraan Serambi Awards 2026. Menurut gubernur, momentum tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali berbagai kerja dan pengabdian, sekaligus juga memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan arti bagi masyarakat. Gubernur juga menekankan bahwa penanganan bencana di Aceh membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu telah meninggalkan kerusakan dan kehilangan bagi masyarakat. Namun dalam kondisi tersebut, masyarakat saling membantu, pemerintah bekerja sama, dunia usaha juga mengambil bagian, perguruan tinggi turun tangan, relawan bergerak, dan pers juga terus menyampaikan kondisi masyarakat. Menurut gubernur, kepemimpinan dalam situasi sulit tidak selalu diwujudkan melalui keputusan besar. Kepemimpinan juga hadir melalui berbagai bentuk pengabdian, termasuk pemimpinan yang turun menemui masyarakat, tenaga kesehatan yang tetap melayani, guru yang kembali mengajar, relawan yang bekerja, pengusaha yang mempertahankan lapangan pekerjaan, serta jurnalis yang memastikan suara masyarakat tetap terdengar. Karena itu, penghargaan yang diterima pemerintah Provinsi Aceh maupun para penerima lainnya diharapkan tidak menjadi titik akhir, tetapi menjadi amanah untuk terus melanjutkan ikhtiar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Gubernur juga berharap semangat kebersamaan, kolaborasi, ketulusan, dan kerja yang konsisten terus dijaga untuk membawa Aceh menuju kondisi yang lebih baik dengan ekonomi yang lebih kuat, pelayanan publik yang semakin baik, serta masyarakat yang lebih sejahtera.
1: Iya, buat ini memang spesial untuk Abang Kul, Bang Ramsah, kemudian tembusannya untuk Bang Paujan. Satu pesan dari seniman bicara, jangan lupa saweran dengan uang pas. Ya, satu nomor, tinggal tuh bebentu susah. Yuk.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
5: Kopinya enak ya?
4: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
5: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
4: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
5: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
6: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, Cek Fakta di sore hari ini marak beredar beberapa hari kebelakang ini di media sosial Instagram ya. Sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Nah, setelah ditelusuri terkait kebenaran tersebut, pendengar, faktanya ini dilansir dari berbagai media, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di tahun 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi ya. Jadi jika ada unggahan di media sosial Instagram yang menyebutkan anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk alokasi memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, itu bisa dipastikan informasi yang tidak benar atau hoax ya. Jadi itu pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
4: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
5: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
6: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
5: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
6: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
5: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
7: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Nah, baik pendengar, kami hadirkan kembali informasi di sore hari ini. Kementerian Kehutanan, Kemenhut, memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada Sabtu kemarin 29 Agustus. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, situasi Karhutla masih sangat dinamis, meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ristianto menambahkan pihaknya terus memantau data SIPONG Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP dan NOAA-20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus kemarin terhitung mencapai 20.378 titik. Ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus dan 14.788 titik pada 27 Agustus. Pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 titik menjadi 867 titik. Sedangkan di Sumatera Selatan turun dari 1.036 menjadi 808 titik. Di Riau turun 265 menjadi 254 titik. Dan Provinsi Jambi dari 181 menjadi 159 titik. Sementara itu, hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 titik. Kenaikan lebih tinggi terjadi di Kalimantan Barat dari 3.384 menjadi 6.526 titik panas atau hotspot. Ristianto mengatakan penurunan hotspot di sejumlah wilayah termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Provinsi Riau menjadi perkembangan positif. Namun kondisi tersebut belum merata sehingga potensi karhutla masih harus diwaspadai. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan juga terus melakukan patroli, ground check, dan juga pemadaman darat. Selanjutnya dilakukan penjalanan api, mopping up, hingga pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Berdasarkan laporan operasi hingga 29 Agustus kemarin, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tercatat 112 laporan kejadian karhutla dan ground check fire spot di 11 provinsi. Sebanyak 47 kejadian telah dinyatakan padam, sementara 65 lainnya masih dalam proses pemadaman. Ristianto juga menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama unsur TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan juga masyarakat setempat.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Sofia. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan sampai di sini pendengar kebersamaan kita, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama Kak Ana, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Siap.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rolly sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Rolly agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, dimana nanti akan

0: Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita...
1: dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG.

Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Untuk malam hari ini 30 Agustus 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali setelah Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi dirangkaikan pendengar dan mendengarkannya mimbar agama yang kami sampaikan untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di manapun Anda berada. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah bijak di era digital. Era digital ini adalah ruang baru bagi umat manusia. Media sosial, aplikasi, dan teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan besar bagaimana kita tetap bijak dan berakhlak mulia dalam menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini pendengar mengingatkan bahwa setiap ilmu dan teknologi harus digunakan dengan mengingat Allah, bukan untuk keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu termasuk literasi digital harus menjadi jalan menuju kebaikan, bukan kebinasaan. Ada 3 cara untuk mewujudkan bijak di era digital. Pertama, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Menjadikan media digital sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan motivasi. Kedua, menghindari konten negatif. Tidak menyebarluaskan hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya, fitnah, atau ujaran kebencian. Dan yang ketiga, menjaga etika komunikasi, berbicara dengan santun, menghargai perbedaan, dan menyebarkan pesan damai. Dunia digital adalah ladang amal baru. Setiap tulisan, gambar, dan video yang kita bagikan akan menjadi catatan amal. Maka, gunakanlah teknologi dengan nilai iman dan akhlak. Mari kita jadikan literasi digital sebagai bagian dari ibadah. Dengan menggunakan teknologi untuk kebaikan, menghindari konten negatif, dan menjaga etika komunikasi, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengona, demikian Mimbar Agama kita hantarkan malam hari ini dengan bijak di era digital. RRI Takengon terus melangkaikan langkah lagu dan juga informasi, dan untuk malam hari ini masih akan menantikan untuk dapat mendengarkan tilawah, pengajian dan juga kumandang azan Isya dari Masjid Agung Ruhamat Takengon.

Selamat malam. Dan seperti biasa, untaian lagu-lagu religi itu mengisyaratkan untuk bisa kita persiapkan waktu pelaksanaan ibadah sholat Isya kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan ketika sudah selesai dengan makan malam Anda, Anda akan beristirahat. Di banyaknya tadi kegiatan-kegiatan yang Anda ikuti, yang Anda laksanakan, waktu istirahat sudah tiba juga. Tapi sebagian akan melaksanakan ibadah sholat isya terlebih dahulu.

Thank you.

الله أكبر الله

Selamat malam kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk malam hari ini. RRI Takengon merangkaikan lagi rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Anda mendengarkan Lintas Informasi. 4 ekor gajah liar dilaporkan masuk ke areal perkebunan warga di wilayah Buter Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 30 Agustus 2026. Kehadiran satwa dilindungi tersebut membuat warga takut beraktivitas di kebun karena khawatir gajah bergerak mendekati pemukiman. Sekretaris Desa Buter Balik, Yudi, mengatakan berdasarkan informasi warga, diperkirakan terdapat 4 ekor gajah yang berada di sekitar perkebunan. Namun, 1 ekor diantaranya terpisah dari kelompok. Keberadaan gajah tersebut juga menyebabkan warga untuk sementara waktu ini tidak berani melakukan aktivitas di kebun. Warga memilih menjauh demi menghindari kemungkinan terjadinya konflik dengan satwa liar tersebut.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Masih diucapkan kembali selamat malam pendengar. Kita akan mendengarkan drama radio untuk malam hari ini, Air Terakhir di Desa Harapan dari RRI Bengkulu.

Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi, ibu-ibu cuci beras, dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewek bingung ngapolah jadi macam iko. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kito nih dak bisa diam aja Pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewek, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh tidak boleh Pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja Pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak Pak. Pipa kamu tuh yang rusak sumber air kami.
3: Hei Bu, tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data Pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta Pak.
1: Betul Pak. Kami juga tidak mau Pak, solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu Pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh tidak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke, Mbak reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami ini secara besar-besaran.
1: Aku lah tinggal di sini 40 tahun Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cak ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa nengok kondisi di desa kami ini, Mbak.
5: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
4: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nak tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, Assalamualaikum. Betul Pak, betul. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kece Bupati. Mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah kan, apo ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
1: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Iko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Iko Pak, di Desa Harapan, sampai titik darah penghabisan. Air ko hargo mati Pak.
4: So Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.
6: Selamat malam pendengar RRI Takengona, demikian drama radio produksi RRI Bengkulu, Air Terakhir di Desa Harapan. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan, selamat beristirahat.

Teman-teman Pro 2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

sudah rapi lah boleh dikatakan seperti itu ya. Tapi malam-malam kenapa harus rapi? Tadinya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar, baby dalam perjalanan jauh naik motor lagi dengan debu yang berterbangan di mana-mana, dengan cuaca yang panas, begitu panasnya malah. Jadi harus bersih-bersih sekitar badan juga biar enak ketika nanti bisa istirahat untuk saat malam hari ini.

atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu, karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

Dan pendengar RRI Takengon masih menemani pendengar dengan untan lagu-lagu yang tentunya nyaman aja kita dengarkan untuk saat malam-malam seperti ini. Dan yang pasti kalaupun ada yang setelah selesai salat maghrib tadi makan malam, ada yang bahkan tengah makan malam untuk saat malam hari ini. Selamat malam lagi, dan kami temani dengan untaian lagu-lagu yang masih mewarnai suasana malam. Selamat malam pendengar RRI Takengon semua.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, karena sejak tadi mengatakan untuk malam ini tidak terlepas dari rangkaian lagu dan juga informasi. Nanti kita bacakan informasi untuk nambah-nambah lagi informasi-informasi yang ada, yang Anda juga mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nantinya kita sampaikan dari RRI Takengon untuk Anda.

0: terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca hingga jarak pandang. Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Dan sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pantauan berada pada kategori tidak sehat.
1: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
2: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
1: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
2: Waduh, bahaya itu Bang, ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang, nggak berani aku.
1: Iya dijaga Le, aman itu, bakar aja terus.
2: Oh gitu toh Bang, aman nih ya.
1: Aman, Le.
3: Ino!
4: Ino, ada musio! Musio! Musio!
5: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Selamat malam pendengar RRI Takengona. Kita akan sampai di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk yang biasanya kita tunggu-tunggu, kita nantikan itu Ruang Rindu

Dan pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut kebanyakan selamat malam untuk Anda. Senang saya untuk saat malam hari ini mengantarkan banyak rangkaian yang bisa membuat nyaman, mudah-mudahan jadi teduh untuk suasana malam kita. Malam seperti ini saja sudah terkadang masih kita rasakan panasnya hari, panasnya siang tadi ke malam juga kita rasakan. Tapi kalau sudah menjelang subuh, dinginnya itu yang enggak ini. Jadi males rasanya kalau bangun pagi-pagi sekali.

Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

0: malam hari ini. Ada yang gak bisa kita ajak ngobrol lagi, gak ada yang bisa kita janjikan untuk dengerin lagu lagi. Udah tertidur, udah kelelahan. Keliling lapangan mungkin sepanjang hari ini, udah mana panas-panas lagi.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tadinya udah berdering suara telepon, tapi karena lagi nyaman-nyaman aja denger-dengerin lagu tadinya. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Malam, assalamualaikum, Dundana.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar untuk saat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga, ada kekurangan sehat waktu.
0: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan untuk hari ini. Ngopi nih untuk saat malam hari ini?
1: Ya, ngopi pahit nih.
0: Keren sekali. Saya jadi ingin buat kopi juga untuk saat malam hari ini nih. Sambil ngopi kita denger-dengerin lagu nih, Mas Boy.
1: Lagunya dari Rano Karno ya.
0: Iya, judulnya?
1: Kereta Senja ya.
0: Oh, Kereta Senja.
1: Salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, dari keluarga.
0: Oke.
1: Selvi, Kang Yati, Kang Menet, Bang Fajri, Bang Ari, Bang Dudi, Bang Kebo, Kang Ketalan, Bang Amir Magno, Din Magno, Bang Hernan, Kang Mos, Bang Lalu, Undangan, Bunda Mbak Kang Selvi di Kalanare. Kak ada di Cak juga ya.
0: Benar di Isak. Ya.
1: Menguasin di
0: Ya di Simpang 3 di Balai Hasim.
1: Bang semua semuanya Pak.
0: Udah mulai ada catatannya ditulis-tulis gitu kan, diingat-ingat ya. Ya
1: pendengar terakhir sudah.
0: Oke, siap.

0: kasih Bunda.
1: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Terus Pro 1, teman-teman Pro 1 semuanya, terus teman-teman Pro 2 semuanya juga mau ngucapin semoga cepat pulih untuknya Kak Amoy. Ya, Kak Amoy lagi kurang sehat ternyata. Makanya beberapa hari ini kita enggak dengar suaranya. Semoga cepat sehat, semoga cepat pulih. Semua pendengar juga rindu dengan suara Kak Amoy. Canda-candanya, cerita-ceritanya. Terus rindu kita kalau dengan lagu-lagu yang dia suka gitu kan. Tapi malam hari ini yang bisa teduh suasana malam kita yang ini aja nih ya. Saya sering puterin lagu-lagu seperti ini kalau sudah ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nyaman-nyaman aja untuk denger-dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas gitu ya. Oke, mudah-mudahan segera pulih untuk Kak Amoy yang tengah masa masa pemulihan untuk hari ini, dari kemarin dan hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini dengan untaian lagu-lagu yang kita dengarkan. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur pastinya, pastinya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Anjuli.
0: Iya, selamat malam. Apa kabarnya nih Pak Bayu, Mas Bayu?
1: Alhamdulillah
0: sehat malam hari ini. Tapi katanya dia harus ganti, nggak mau lagi dipanggilin seperti itu. Dia maunya dipanggil sama Inan Petimah, dia bilang gitu.
1: Ruang rindu mbak, ruang berbagi gitu.
0: Iya.
1: Memori lewat lagi.
0: Betul.
1: Gelas kaca requestnya mbak.
0: Gelas kaca.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau timbangannya buat mbak aja lah mati gelas.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Dan buat teman-teman yang lagi dengerin RRI, setia RRI, salam sehat juga malam ini.
0: Oke, mereka udah tidur terus bagian heken nonton Pacu Kuda.
1: Iya, gara-gara Pacu Kuda tadi mbak mungkin kelelahan itu kan.
0: Oh kebian. Iya, lihat orang aja lelah gitu kan, mana panas hari lagi gitu.
1: Iya. Yaudah, selamat malam mbak, selamat juga.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk untaian lagu kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Apa ya? Oke, kemarin kita nggak jadi berkabar nih untuknya Bunda Hana yang berada di rumah, ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abah.
1: Selamat malam, Ustaz.
0: Itu ajudan belum tidur?
1: Ajudannya sudahlah tidur tadi, bangun lagi menarik awan, tegurah isyarat awan ini itu ciri nonton.
0: Jangan-jangan awan disuruh apa nih liatin handphone, nonton, mien scroll, mien apa sih ngenawana?
1: Itu kuno mereka. Boleh ajudan mana boleh, tidak boleh jauh.
0: Harus kita ikuti apa katanya kan?
1: Iya. Kembali biasanya ajudan yang harus ikuti komandan, ini komandan yang ikuti ajudan.
0: Iya.
1: Bohmi harus sabar kan?
0: Bohmi sambil dengerin lagu.
1: Sebenarnya di hari Jumat yang lalu Abah sholat di masjid. Di Masjid Suhada Ponsai. Sebelum Abah berangkat ada WA sama Bang Joy. Sampai di situ kok gak dibalas-balas. Begitu pulang rumah rupanya dibalasnya Abah. Tak ada acara di ramu, akhirnya gak ketemu lah. Mudah-mudahan didengarnya.
0: Ya pasti dengar dia ya. Karena kan lagu-lagu dari RRI pasti didengarnya.
1: Didengarnya, ya nggak ketemu di Ponsai, mudah-mudahan di pondok barunya nanti jadwal pondok barunya nanti ketemu nanti. Kalau apa jadwal di pondok baru lagi.
0: Siapa tahu juga jatah ke kota Takengon, kan dia kan sebenarnya orang Takengon mbak.
1: Iya. yang penting sehat-sehat ya Bang Joy.
0: Mudah-mudahan didengarnya entah lagi dia balas tuh.
1: Didengarnya. Tapi kalau dia ke bilang bebangkang gak singgah itu namanya sombong itu.
0: Oh iya. Betul. tapi kadang-kadang Bang Joy nggak ikut nonton pacuan kuda seperti
1: nggak ikutan ya.
0: Jobnya masih banyak kayaknya, kerjaannya belum selesai.
1: Mudah-mudahan di Jumat depan ini ke simpang balik nanti Bang Mus ketemu lah ya Bang Mus ya.
0: Ya, Bang Mus ya, tunggu ini insya Allah Abah sholat Jumatnya di simpang balik. Oke.
1: Ya, oke lah Bang Mus, ya, sehat terus semuanya.
0: Oke.
1: Tunggu nanti Abah di simpang balik Jumat depan ini mudah-mudahan dikasih kesehatan sama Allah.
0: Iya, iya betul betul. Pokoknya yang tinggi hitam keriting apa nih Bang Mus? Pakai kacamata.
1: Iya.
0: Iya, iya siap, siap, siap.
1: Iya, ini aja lah kalau boleh itu.
0: Iya, Mbak.
1: Patah hatinya.
0: Patah
1: tapi
0: hati.
1: Kalau memang ada petinya siapa ya Tante Wirah Yahya aja lah.
0: Gak
1: usah yang habis.
0: Patah hati ya, Mbak ya.
1: Kalau ada yang Tante Yahya, baguslah.
0: Iya,
1: oke, gitu aja. Salam aja semuanya.
0: Siap, siap, siap,
1: Mbak. Mbak Naya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kalau sudah apa namanya nih sudah melekat sekali dengan kumpu nenomi rumawan ange germeran mis nih awana orang kumpunya udah terbang.

ini Mas Bayu, Pak Bayu sudah diantarkan lagu yang dipilihkan. Ada Mas Boy juga lagu yang dipilihkan. Tinggal kita mendengarkannya bersama-sama untuk saat malam hari ini. Wah, sudah jadinya mendayu-dayu sekali untuk saat malam hari ini. Semakin mengantuk kitanya. Mana kopi belum lagi diaduk untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, untaian lagu yang hadir mewarnai suasana malam Anda. Seleranya di tahun-tahun tahun berapa sebenarnya lagu ini? Oke, pokoknya kan kita masih di rangkaian ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu tahun 70-an itu ke 2020 Anda mendengarkannya.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam untuk lagu yang sudah hadir. Dan enggak seperti sebelumnya yang sudah cukup lama rentang waktunya, tapi bisa kita hadirkan untuk saat malam ini. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada. Masih banyak yang kita bisa hadirkan di waktu yang cukup panjang juga. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuang rindu, berbagi rindu lewat
0: memori lewat lagu.
1: Bersama
0: apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Ke Takengon enggak tadi lihat pacuan kuda?
1: Enggak, Kak. Enggak pernah nonton pacuan kuda.
0: Sama, Kak. Aku juga Cooper, Kak.
1: Mak nanti rajin sedih nonton.
0: Dekat umai kak oi.
1: Ya itulah hari pagi ya.
0: Jadi kapan saja bisa. Makanya kemarin pulang dari Bergang.
1: Oh, demi pacuan kuda kali ya.
0: Iya, betul.
1: Kamu dioperasi ya.
0: Itulah kak, aku juga baru tahu dari orang-orang ini tadi, terus kata kata Selvi, kak Amoy lagi kurang sehat, lagi sakit gitu. Oh, aku nggak dapat informasinya gitu kan?
1: Nama Selvi masih tahu, terus kamu bisa tahu juga.
0: Ini
1: terkumpulin operasi Hana Prini karena entah kumpulin entah anaknya matang ini.
0: Oh gitu.
1: Semoga cepat sembuh, itu doanya juga.
0: Mudah-mudahan lekas pulih biar seperti sedia kala lagi.
1: Mana kursi kakak ya?
0: Kuna kak?
1: Mana kursi kakak?
0: Aman petimah cek apa? Maklum lah ngemumur. Ngemumur oh ya PK oi. Rasanya inen peti mah siangnya dina sampai maghrib. Oh ya Kati, karena dia kak.
1: Iya betul.
0: Jadi ternyata check up itu bukan hanya karena sakit aja kan. Sehat-sehat pun harus check up ternyata. Enggak pede dia kak.
1: Kenapa kak?
0: Enggak pede dia kalau check up tuh kak.
1: Kenapa enggak pede?
0: Orang kan rame memang. Itu enggak betah dia kak.
1: Oh enggak betah di tempat rame.
0: Kena kukuna malah yang gersawalan panggil urutan ini ketulah nampin. Kena kukerka. Dia angkatnya kakinya ke kursi panjang kak.
1: Iya betul.
0: Kena ku jangan naik kaki ke atas tu yo. Kena ku ingin cuma gitu.
1: Iya.
0: Jadi siang panas kak, malam terasa dingin, agak gerah. Jadi kunanya kita nih, ana lagu itu nih kak.
1: Lagu hari Ratih Purwasih deh kak.
0: Iya kak, Ratih Purwasih.
1: Pilihkan aja.
0: Oh pokoknya Ratih Purwasih.
1: Pokoknya Ratih Purwasih, pilihkan aja.
0: Oke.
1: Terus ini mainnya Bang Budi kena main gini. Ini pasti jarum ke Ana nih kenapa.
0: Oh, gitu.
1: Karena anakku pergi radio, kakak enggak siaran. Bang Budi pun enggak siaran.
0: Iya.
1: Ini pasti jarum ke anak.
0: Iya.
1: Oh, ini pun nanti pupenang Bang Budi ini salah ke Medan. itu lebih penting, kak. Itu nomor satu.
0: Iya. Betul.
1: Jadi itu dulu dilaksanakannya. Nanti pun kalau ada waktunya nanti Budi telepon. Kebayangan dia harum kakaknya rumah kakak udah.
0: Bang Budi
1: rupanya enggak.
0: Bang Budi enggak cerita. Coba kalau cerita mungkin kita pas-pasin waktu kayak kemarin. Pokoknya jam sekian harus pulang gitu. Kak Ge?
1: Iya. Karena mungkin Bang Budi pun lagi ada urusan keluarga kan.
0: Oh gitu.
1: Semoga bapak cepat sembuh ya. Doa itu kak.
0: Iya betul kak, betul betul betul betul. Itu yang kita harapkan gak?
1: Iya. Semoga yang sakit cepat sembuh.
0: Yang sehat tetap sehat kita.
1: Yang sehat tetap jaga kesehatan.
0: Betul.
1: Nanya sini kami ni kau tahu lah Karimbus. Mani.
0: Iya iya kak.
1: Ini mengon Bang Joy. Mengon Bang Joy ke kami tim kene pong juga. Cikangnya kami sahun dia kena nasi akrab kena kadang dia. Ada soalnya tim so akrab gak taunya Bunda Hana
0: Rumpun
1: Yasin.
0: Iya.
1: Dia lagi duduk di situ.
0: Dengan gayanya.
1: Katiku betul ke oleh nekak ke sana lihat. Era
0: status ya, kan? Status ininya di Facebook atau di WA
1: betul. Iya, Facebook ya.
0: Iya. Betul betul betul.
1: Suka di balas komen komen status kakak ke? Rajin dia.
0: Betul betul.
1: mungkin berbeda dika.
0: Siap kak, beres kak.
1: Kamu cepat sembuh kamu.
0: Iya, kamu cepat sembuh ya. Kami mendoakan.
1: Ya, Bang Budi juga semoga kakak cepat sembuh.
0: Iya, amin, amin.
1: Pokoknya Abang Nipe, boh sehat-sehat nih, runyut
0: barang.
1: Bukan saya rumah kak.
0: Kan pokoknya amanahnya panjang kali bikin dia pusing. Udah pergi kena kalau dia. Boh iya kata nong nak kebetasi nak kenaku harus panjang lebar amanatnya biar aman di rumah. Kebetah ya?
1: Iya betul.
0: Boh katanya bluh katanya. Aku nak ini ya bluh kak. Kakak pun gitu. Salam sama Om. Mudah-mudahan nanti Bang Budi ada luang waktu, ada senggang, kita jalan-jalan lah.
1: Iya, terus ikut Bang Fajri mungkin banyak.
0: Dia ini Kak Uy, apa namanya nih? Ajudan selalu.
1: Lagi mungkin ya. Nah ini kamu salah selalu nalamku Bang Ari, Bang Ari, Bang Fajri. Fajri ini bunda.
0: Siap kak, beres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita dalam keadaan sehat, semua kita dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Dengan begitu pendengar RRI Takengon, malam-malam seperti sekarang nyaman-nyaman aja kita dengerin lagu, santai, ngopi dan banyak lagi. Lagu ini keren sekali pendengar. Ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, nanti kita menyesuaikan lagu kan.

0: Takengon, selamat malam. Saya baca pesan singkat terlebih dahulu ya. Pesan singkatnya jadi dihapus untuk malam hari ini. Sebenarnya harus nunggu Bang. Oke, tapi ada Bang Amir untuk lagu-lagunya bisa mungkin kita satukan, kita padukan gitu ya Bang ya. Tadinya saya udah baca, tapi nggak sekuat dulu lagi kalau ngebaca pesan itu yang harus diingat gitu kan. Faktor, banyak faktor, makanya kadang-kadang kita nggak bisa ingat apa tadi yang kita baca di awalnya. Harus ulang lagi apa pesan singkat tadi itu. Dihapus. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lewat lagu. Gerjadi memang kita demunge kak, enggak lah kak, memang panasnya enggak bisa ini, enggak memungkinkan untuk bisa jalan-jalan untuk saat siang hari ini nih kak ya. Siang tadi itu kakak keren sekali bisa ini nong hana sini nong ke ngeblu pacuan kudu ke kak. Jemblang rum tahu kak, well, saya keperai kak. Itu benar-benar memori, itu memori rindu juga kak. Anak-anak sekarang yang dicarinya apa kak? Jemblang gak kak? Oke, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya jumpa ya sama Kak Selvi untuk saat siang hari ini ya. Lagunya dari Rati Purwasi, sehati sama Bunda Hana, pokoknya Rati Purwasi. Tapi kalau Kak Selvi pilihkan lagu Rati Purwasi itu pakai judul Kau dan Aku Berbeda. Kalau Bunda Hana pokoknya Rati Purwasi. Oke, kita satuin aja karena udah pas gitu. Salamnya buat teman-teman semua yang setengah istirahat setelah seharian semua nonton pacuan kuda di Belang Bebangka. Pengi-pengi lagu hari kanan ini nyemis. Wassalamualaikum Brijin. Mas Boy jangan minum kopi pahit. Hidup ini pun sudah pahit. Tak ada gula aren tempat di Nopa. Oke, Miftahul Jannah juga disapa ya. Pokoknya kita ngopinya pakai gula aren lah kapan-kapan. Saya jadi pingin kumpul sama Kak Selvi, ada Bunda Hana, Kak Amoy, siapa lagi ya? Oh, kakak-kakak semuanya. Ada Mak Isan juga. Kita udah sering ketemu soalnya. Terus apa lagi ya? Ngerujak kali atau apalah. Jadinya kayak anak-anak tahun 80-90-an gitu ya kak ya. Ya Bunda Hana ya duduk-duduk gitu bareng-bareng cerita-cerita. Oke, entar lagunya kita coba hadirkan. Bisa tunggu, bisa sabaran. Karena masih di diuraikan satu persatu untuk semua yang dipilihkan sama pendengar ini. Terus selamat malam untuk malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihkan lagu dari Ramona Purba, Mencari Cinta. Oke, ada Bang Mus ini. Salamnya untuk semua, spesial untuk yang lagi di ruang kaca aja. Aku yakin malam ini cuma aku aja yang ada di ruang kaca. Gak apa-apa pede, memang aku lagi dinas gitu kan. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke Bang, dan tadinya dengar kan untuk minggu yang akan datang mudah-mudahan Abah sehat. Jadi bisa sholat Jumatnya di simpang balik. Ya menikmati usia senja itu, mumpung masih sehat bisa sholat Jumatnya di beberapa tempat, naik kendaraan roda dua, naik motor gitu ya. Bang Mus yang identik dengan selalu dengan kata-kata bijak yang disampaikan, menilai boleh, menghakimi jangan, percaya diri penting, tapi sadar diri juga lebih penting. Iya sih, iya memang gitu kan. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, apa kabar? Bagaimana untuk saat malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Bebas dari asap.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang kita wanti-wanti, jangan ada yang bakalan. Kalaupun terlihat dari beberapa titik, ada beberapa titik juga warga-warga kita yang sepertinya bakar
1: lahan. Tapi ada di depan tuh asap rokok.
0: Gitu. Sama sama asap dari kopi yang ngepul gitu ya, Bang ya?
1: Iya, itu seger.
0: Kalau gitu malam ini sambil ngopi lagi lah, anak temani sama lagu.
1: Tambu satu cangkir.
0: Boleh kalau malam ini nggak apa-apa, karena saya lihat jadwal saya dulu. Kalau jadwal saya besok berdekatan di antara jam 10 ini, saya nggak berani ngopi. Tapi kayaknya jadwal saya agak jauh besok sore.
1: Gitu. Oh iya iya.
0: Jadi kalau masanya melek-melek juga nggak ngaruh gitu kira-kira.
1: Aman.
0: Aman petimah. Saya temani lagu apa ya kira-kira yang pas di hati untuk saat malam hari ini sambil ngopi?
1: Lagunya dari Adi Manuhutu.
0: Adi Manuhutu. Ini selera-seleranya selera Abah juga nih.
1: Nona Ana.
0: Tahu Ana, memang Adi Manuhutu itu yang terkenal lagunya. Boleh. Kita hantarkan Nona Ananya. Nona Ana yang di studio. Oke, siap gitu Bang, Pak.
1: Iya, okay. Lagu ini hanya untuk anak-anak malam hari ini.
0: Okay.
1: Yang lain, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di RRI, di studio Takengon, di RRI Takeng, Leriko studionya beda. Berapa ya? Tiga anak. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada. Mengakomodir seleranya bapak-bapak untuk malam hari ini, Abah, ini seleranya nih.

Untuk malam hari ini biasanya Bang Amir itu lagi di warung sama teman-teman. Bang Amir bilang teman-teman di warung itu pendengar sejati, pendengar setia. Kalau dengerin RRI Takengon, RRI Mabo juga pastinya. Atau gak nyampe kali, lebih nyampe Takengon. Oke, okay ya Bang Amir ya. Bang Amir, Nona Ana nih Bang Amir.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini seru-seruan kita dengan lagu-lagu yang hadir dari RRI Takengon. Ade Manuhutu itu orangnya manis sekali gitu ya, punya lesung pipi. Sama seperti Nona Ana yang tadinya dinyanyikannya pakai lesung pipi juga. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat beristirahat ya. Kalau yang masih sempat bersih wajah, bersih muka, karena tadi kan kena debu, ya kan. Kita dengerin ini dulu lah, kita dengerin ini dulu. Nanti baru lagu kakak-kakak saya tadi itu saya antarkan, karena saya cari yang Ratih Puas itu kan banyak gitu ya. Walaupun Kak Selvi pilihkan, Bunda Ana juga pilihkan, tapi di tengah-tengahnya pasti ada yang paling tercantik lagu-lagu itu.

Malam pendengar RRI Takengon, malam hari ini ada beberapa yang kita dengarkan malam ini. Itu seakan-akan aku yang bernostalgia malam ini.

Selamat malam pendengar RRI Takengona di kediaman untuk malam hari ini. Masih menemani pendengar dengan lagu yang masih membawa kita nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mak-mak yang dua ini jangan-jangan udah tidur nungguin Rati Purwasih dari tadi.

Teruskan lagi pendengar RRI Takengon, jadi nggak harus tidur lebih cepat lagi karena sudah aku hantarkan lagu Rati Purwasihnya. Mau dengerin lagu ini lagi nggak jadi tidur lagi nih Om. Mana tadi bapak atau abang yang sebelumnya dengerin lagu Nona Ana, abah lagu Patah Hati dari Tantowi ya. Waduh, pokoknya malam ini beda-beda aja.

lagi ya, dan untuk malam hari ini pastinya semua sudah bersama RRI Takengon sejak tadi dengan cara Anda mendengarkan RRI Takengon untuk malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan lagi untayan yang kita hadirkan di malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga Anda selalu gembira walaupun sudah bakal tidur malam hari ini, sudah larut malam.

Selamat malam dan abang yang satu ini, kalau kita bilangin sok kali dia malam ini pingin dengerin yang beda dari yang lain gitu yang dia bilang. Selera memang beda-beda ya bang ya. Ya bisa jadilah memang ini lagu kesayangan dia. Bukan sok ya bang ya, Ana aja yang bilang abang ini sok pingin denger lagu barat.

besok singgah gitu yang disampaikan, nanti dikasih kue di dalam kotak, jadinya kue kotak namanya.

kue yang diletakkan di dalam kotak, jadi kue kotak namanya, tapi memang lagu yang dipilihkan lagu kesayangannya untuk saat malam hari ini. Jadi memang seperti itulah adanya untuk selera pendengarnya malam hari ini. Jadi kalau sempat Anda bilang tadi, jangan masukkan ke hati ya Bang ya, kalau Anda bilang tadinya Abang nih beda malam hari ini selera lagunya, sok kali dia dengan lagu barat. Memang itu selera dia, gimana coba.

0: lagu-lagu yang banyak tadi itu sudah saling melengkapi satu dengan yang lain. Pendengar juga memilihkan lagu-lagu kesayangannya. Rentang waktu untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Harus ada penghujung waktunya pendengar RRI Takengon. Kalaupun masih ingin kita antarkan di waktu yang berikutnya, masih bisa didengarkan lagi untuk pendengar RRI Takengon. Untuk semua kita, semua kalangan, di mana saja Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hari ini di 30 Agustus 2026 kita akan cukupkan. Dan Didong juga melengkapinya untuk malam hari ini pendengar, untuk menghibur hati kita selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan gembira.
1: Sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Wow, ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang C. Karena itu, seorang C dalam sebuah pertunjukan didong dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang

Ikasih luka ketai uwaki, ikasih muliki iroro dan lempak. Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu mengi Allah kepadi rugi sayang penadi mangane yedang. Peri berabun bergerak lumi wan turun mani wawah isulang. Ika si cemak leon di peperi pepatah gayoni kita daur ulang. Kakek enggak malu weken kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok enggak pernah gosok gigi, sudah mu bebari lebar cerak sumang. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak singa paham kami, tenaruh naman Aldi dicampur sama udang. Inga kura lapar sakti dayo seni dayo korok biak kujai. Inga kura lapar sakti dayo seni dayo tenang. Ari saya

0: apa itu bicara? No, no, no. Iko utang kata kurahku berototan ini derhal-derhal kalati terang-terang Aceh hari toa lagu kaulan kopal Aceh tukang bual hari totor pelang so Aceh jago ngopo gatal-gatal pergoro sawah akal cuma ingat tua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang oke lah. Tapi ini tidak ada nih. Alah.
0: Wow, raku terbanyak, gajogo rintar-ringkar. So Aceh kaul gombal, awak nama tak keranya.
1: Awan. Awan. Jangan marah dong.
0: Ceroh nirai rasino kujurah muk cerak terjah leh

udah berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah aduh. Oh, di bibes kok bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat mata, eso aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remeceh ku kurik ilang. Didong ke

rata daerah, anakku arena berjalan ke kata orang dewita. Kalau di mudaku orang dia ketua, kone panitia kalau oya sah undang. Mudah-mudah aja lah. Jerohan pebinos hari kampung seremah iko denang model loya di dong akan selatan. Gere mungkin gere telon ini bujang arita, gere ne juah mata iko kami pojengah. Lagi itunya ngara istri saleha, lagu artis India di kami situ kak jerah. Ina gure

0: 마음 골라서야 뜨거운 게요네.
1: 빠빠.

Oh,

一杆红姑娘，阿三阿三你。哎呀妈呀。

Rokong bagi napan kini ari kapujang tari iwan berangkat cukup izo kami.

0: kafe. Karena anak menderek cinta sejati. Secara dahulu kalau kita gesek, anak-anak pondok beresek, kau bawa lari.
1: Ketahuan dia.
0: Tapi besi lo ibarin kowe kotek, sungguh kakek otega sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Pura-pura ngomong dia. Mata, mata.
2: Tidur, tidur. Tiba, tiba.
0: Kau bilang awan alik itu tak layak. Kalau awan bercerah, hati-hati. Dulu kesimpang balik awan mahkota. Kau pulang pucat bawa mati. Awan. Karena ananku orangnya cantik ragam, dengan awan biak dia tak sudi. Ampun menjomblo di alur padang, di payah kolak mau gondong diri, samping ngengong bebali. Awan.
1: Kasihan dia.

walaupun kami laku terkadua, kukulo Jawa kati tenang Jokowi. Kita pone nomen ko baby yang dua, bentuk ni rupa kloset kamar mandi, sadar diri, sadar diri.

kena sore gelap, biru korban lagi.

Oh ya ikan.

무엇 수만 이르트가 언이 이르트

0: Vaffa. Dico però anche i riguardi che ne ho di categoria.
1: Ah,

Biak caca unang-unang tengen selewat cereken nari cuspoka merawapak. Burteng

妈的孙悟水。我是那

我个呀

ಮಾಡಿ.

monde, coup papa, c'est taille que doux.

Ajalan kuan maka temua, ajalan kiri temos kusar hula, ningat wa kita.

0: ditata harsa
1: kamar ngo
0: I kampung balelo kita bertepuk sidang anti macam si contok wopayak pajungku kene sidang temas heran aku tekok gerjon munotok.

Murorot dok udah tarik perok rame cut kapu arako engon ko porangeni iok sidang iwan nuron nolok toyoh ni yolong kayu percuma kaya soma nacang cingok biak toyoh ngrongok lo rujo nikelmu.

Oya kati penyakit jiwa akan nomor satu.

sor lagu langkah kelop niku sodoron turah ibantu emersah arah 2000 ceho endore nelosan tan kuera sidang ku tempat ibadah we jarakmu bantu abeh di lagu buat nira rahmat sah yo sah sedekah ku jemang mampu sidang arita ini mana itu no ko.

dengan kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takingon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini dengan edisi Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takingon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: sesungguhnya.
1: Ya baik pendengar, mengawali jumpa kita di pagi ini, kita akan mengikuti langsung tarhim subuh. Nah, dan nantinya adanya azan subuh dan juga selawat langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.

ميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

أشهد أن

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Pendengar, kita akan bergabung dengan Masjid Rahma untuk ceramah subuh.
1: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini yang terhormat Bapak Tengku Dr. Mahdi Wissalam. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita terus memperbanyak rasa syukur kita. Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh ini masih memberikan kesempatan hidup dan bernafas bagi kita untuk kemudian memperbanyak amal soleh kita sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita bacakan ini kelak menjadi tabungan syafaat bagi kita. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Di antara metode dakwah atau nasihatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika menyampaikan sebuah nasihat kepada seorang sahabat, tetapi secara makna dan hakikatnya itu disampaikan kepada seluruh sahabat dan kepada kita yang hidup hari ini. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah, apa yang kemudian menjadi nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat tadi? Kata Rasul, "Khufallaha fis sirri wal alaniyah." Wahai sahabatku, takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Takutlah kamu kepada Allah dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan berjamaah. Kemudian Rasul menyambung, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Yang kedua, kata Rasul, jagalah lisanmu dari mencaci ataupun mencela makhluk yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, jagalah lisanmu, tahanlah lisanmu dari mencaci, dari mencela orang lain. Dan yang ketiga, kata Rasul, wanzur khubzaka alladhi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Dan perhatikanlah makananmu yang engkau makan sehingga engkau memastikan yang engkau makan itu berasal dari sesuatu yang halal. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini saya mengambil poin yang kedua dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita tentang bahaya lisan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah mengingatkan kita bagaimana kemudian beratnya fitnah lisan. Beratnya fitnah lisan yang akan berlaku di kalangan umatnya. Sampai-sampai sahabatnya Mu'az bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apakah kemudian kami dihukum, diminta pertanggungjawaban akibat apa yang kami ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kembali, tidakkah engkau lihat wahai sahabatku Mu'az bin Jabal, bahwa ternyata orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu terlebih dahulu dimasukkan melalui kepalanya. Kepalanya dulu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa itu kemudian terjadi wahai sahabatku? Karena asbab lisan mereka. Karena ternyata manusia itu tidak mampu menahan lisan. Di satu riwayat yang lain, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia kemudian naik ke sebuah gunung. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menarik lidahnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia dengan teriak, "Wahai lisan, silakan engkau sampaikan sesuatu yang benar, maka kamu akan selamat. Atau tahanlah lisan untuk menyampaikan sesuatu kabar, suatu berita yang engkau tidak ketahui kebenarannya, niscaya kamu juga akan selamat." Abdullah bin Mas'ud melakukan ini karena ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan aktsaru khataya ibnu Adam, kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam itu fi lisanihi, dalam lisannya, dalam ungkapannya, dalam ucapannya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para sahabat menyebut lisan pada waktu itu. Tetapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sudah berkembang. Teknologi berkembang begitu cepat dan masif. Maka kata-kata lisan itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Ketika Rasul mengatakan lisan pada zaman dahulu, itu bermakna apa yang diucapkan oleh seseorang, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Tetapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan itu memiliki wakil, lisan itu memiliki atau mengalami perluasan wilayah kerjanya. Apa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Adalah jari kita. Dulu lisan itu yang mengucapkan, terletaknya dalam mulut kita. Tapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuknya menjadi jari kita. Apa yang kemudian kita lakukan hari ini? Lisan kalau dulu hanya mengucapkan, menyampaikan, dia terbatas. Jika kemudian disampaikan itu berita hoax, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berita betul, itu akan menjadi pahala, menjadi sebuah kebaikan dan harus disampaikan. Tetapi kemudian jika yang disampaikan itu bukan berita betul, fitnah, caci dan cela, kalau batasan lisan itu paling kadang-kadang secara komplek begitu betih, yang mengetahui adalah satu komplek atau kemudian menyebar ke kampung sebelah. Tapi hari ini apa yang kita tulis, tangan kita menjadi perwakilan dari sebuah lisan. Apa yang kita tulis dan kemudian kita share, itulah yang kemudian menjadi lisan kita. Mengalami perluasan makna jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ada satu hal dalam diri kita itu, jari kita lebih cepat daripada kita berpikir. Setiap berita kemudian yang kita terima, tanpa kemudian kita memastikan kebenarannya, tanpa kita memastikan kesahihannya, kita langsung share, kita langsung bagikan kepada orang yang lain, atau bahkan kita sendiri yang kemudian membuat, kalau bahasa sekarang, membuat status yang itu juga kadang tidak jelas, kemudian kita share dan kita kirimkan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini apa keyboard yang ada dalam handphone kita adalah lisan kita. Share yang kita lakukan, kita bagikan adalah lisan kita. Apa yang kemudian kita tulis dalam Facebook kita, dalam Instagram kita, dalam Twitter kita, itu adalah lisan kita. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata apa yang kemudian kita sampaikan itu adalah fitnah, hoax, berita tidak benar dari satu orang sampai ke orang yang lain, adisara jemaah ini ke 10, yang 10 orang kemudian share kembali menjadi 20, 20 share lagi, terus bertambah, terus bertambah. Maka jemaah itu Allah Subhanahu wa taala, ada di situ kontribusi kita dalam keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya engkau mendapatkan sebuah berita, maka berita itu ditabayun dulu, diperjelas dulu dari mana sampainya berita itu, dipastikan sumber berita itu benar, dipastikan sumber berita itu terpercaya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian berita itu belum ditabayun, kemudian disampaikan, ada kemungkinan di sana fatusbihu qauman bijahalatin, karena kebodohan kamu itu suatu kaum itu akan celaka. Atau dalam bahasa yang lebih vulgar lagi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kamu yang tidak memastikan berita yang benar itu, orang lain akan jatuh, orang lain akan celaka, orang lain akan terseret namanya karena engkau tidak memastikan berita yang kau dapatkan itu. Fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat perbuatan kamu itu engkau akan menyesal. Majelis sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia teknologi hari ini, sesuatu yang bohong pun kadang-kadang menjadi sebuah yang pasti, tidak bisa kita pastikan mana yang asli mana yang palsu. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mendapatkan sebuah video. Jadi videonya gambarnya patung Ramses misalnya Firaun, itu tiba-tiba bangkit dan bergerak. Bagi orang awam akan menganggap ini adalah benar. Bahkan video yang banyak yang kita dapatkan hari ini, patung-patung yang katakanlah patung Buddha dan lain sebagainya, itu dibuat, dikreasi oleh orang-orang pintar seolah-olah hidup dan itu benar. Bagi orang awam ini akan mengatakan bahwa ini adalah benar. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kemudian Rasulullah SAW 14 abad yang lalu juga mengatakan, melarang orang-orang untuk membuat lukisan atau membuat patung. Bisa kita bayangkan, jika kemudian waktu itu orang-orang berlomba-lomba membuat gambar, membuat patungnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, seluruh ini oya pe ngemurip ya gambar ya. Hari ini akan hidup semuanya, seolah-olah benar dan seolah-olah benar. Padahal itu adalah hasil kreasi manusia yang berbentuk AI. Menjadi sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi ini bijak-bijaklah kita bermedia sosial, bijak-bijaklah kita membaca sebuah berita, bijak-bijaklah kita untuk membagikan. Perlu kita pastikan bahwa diri kita, apa yang dapat kepada kita itu adalah benar, dan kemudian ketika kita membagikan kepada orang lain itu ada manfaat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa yang kita temukan itu benar, tapi kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Untuk apa kemudian kita menyebarkan atau meneruskan pesan tersebut kepada orang lain? Dan yang perlu diingat, bahwa semuanya itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jemaah sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, kita telah mendengarkan tadi ceramah subuh ya, yang disiarkan langsung dari Masjid Rahmat Hakingon, yang disampaikan oleh Tengku Dr. Mahdi ya. Baik pendengar, kami masih menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda, sembari kita menunggu waktunya untuk Warta Tanah Gayu.
2: Salasu hisalin turisul qaswata fi kolbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur roha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.
3: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

ada tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Daerah Wilayah Tengah Aceh terima Serambi Award 2026. Ketua Umum KONI Pusat tutup pacuan kuda Gayo. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Kabupaten Aceh Tengah untuk meneguhkan komitmen dalam jaga Pancasila, persatuan, perdamaian, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Laporan Fitra Jayadi.
1: Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Arena Pacuan Kuda HM Hasan Gayo, Belang Bebangka Pegasing Aceh Tengah bersamaan dengan penutupan Pacuan Kuda Gayo dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa, hingga masyarakat umum, termasuk dihadiri Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air PETA Aceh Tengah Helmia membacakan deklarasi yang memuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
2: Atas nama seluruh
1: dalam kesempatan itu, Danrem 011 Silawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta tetap setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
3: Sejak awal kemerdekaan adalah daerah kodam. Pakai pidato kita sudah berkomitmen. Di sini adalah daerah modal Republik Indonesia. Berjuang kita dari tahun 1945 mempertahankan sejengkal tanah untuk merah putih. Saya sebagai kepala daerah mengimbau tetap jaga Aceh ini damai sesuai komitmen kita dalam mimpi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Melalui apel kebangsaan dan deklarasi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga perdamaian, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Aceh. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayo Luas Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
4: Bupati Gayo Luas Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayo Luas untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar juga menerima penghargaan Serambi Award 2026 kategori Pemimpin Tanggap Bencana sebagai apresiasi langkah cepat penanganan bencana sejak akhir tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
4: Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar juga menerima penghargaan Serambi Awards 2026 kategori Pemimpin Tanggap Penanggulangan Bencana. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan langkah cepat pemerintah Kabupaten Benar Meriah dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Penilaian didasarkan pada berbagai kebijakan nyata, termasuk penetapan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak. Masa situasi darurat, pemerintah Kabupaten Benar Meriah juga mengamankan ketersediaan pangan serta mengambil langkah memborong puluhan ton BBM guna memastikan alat berat tetap beroperasi, membuka akses jalan yang tertutup longsor, dan mendukung proses evakuasi. Usai menerima penghargaan, Tagori menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Ditegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, respon cepat, dan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kemenak Aceh mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT dengan memperkuat pembinaan masyarakat melalui penyuluh agama di setiap kabupaten atau kota. Kepala Kanwil Aceh Azhari mengatakan, para penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendampingi perkembangan anak. Menurut Azhari, penguatan pembinaan juga perlu dilakukan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Pendidikan karakter serta penguatan nilai-nilai agama dinilai penting untuk membekali remaja agar mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruhi lingkungan maupun informasi negatif. Kemenak Aceh mendorong agar pesan-pesan edukatif terkait pembinaan keluarga, pergaulan remaja, penguatan akhlak, dan pencegahan perilaku berisiko turut disampaikan melalui khutbah Jumat di masjid-masjid di seluruh Aceh. Azhari menilai khutbah Jumat memiliki ruang strategis sebagai sarana edukasi keagamaan karena diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Rehabil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Jenre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Genre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Genre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Raffi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Jenre merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Jenre diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
6: Duta Jenre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi Duta Jenre bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para Duta Jenre yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
7: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jenre Kabupaten Bener Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
5: Wakil Bupati Bener Meriah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Jenre tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke Aceh Tengah. Personel Satuan Samapta Polres Aceh Tengah bergerak menyusuri sejumlah titik yang menjadi pusat mobilitas masyarakat. Patroli Perintis Presisi Kota menyasar perbankan, SPBU, dan terminal untuk mencegah gangguan keamanan sekaligus memastikan warga dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan, patroli malam merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah gangguan Kamtipmas sebelum terjadi. Patroli perintis presisi kota akan terus diintensifkan sebagai bagian dari upaya Sat Samapta Polres Aceh Tengah menjaga keamanan, mencegah potensi tindak pidana, serta memastikan kehadiran polisi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
8: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
9: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Daerah Wilayah Tengah Aceh terima Serambi Award 2026. Ketua Umum KONI Pusat tutup pacuan kuda Gayo. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, Sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

Ya baik pendengar, saat lagi tepat pukul 6 lewat 45 menit, kami akan hadirkan informasi harga bahan pokok penting strategis di Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu penyemangat bagi Anda di Ruang Dengar Anda.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

0: Lebo Radio, Lebo Radio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, baik pendengar, kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi kopi Arabica dan Robusta di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kopi Arabica di biji kering ya, masih di harga stabil Rp125.000 per kilogramnya dari minggu lalu dan minggu ini ya. Untuk gabah juga di stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Dan untuk gelondong mengalami kenaikan sebesar 6,67% minggu lalu Rp15.000 per kilogramnya dan minggu ini Rp16.000 per kilogramnya. Kita beralih ke kopi Robusta. Biji kering Rp60.000 per kilogramnya stabil. Bubuk kopi Arabica Rp250.000 per kilogramnya di posisi stabil. Bubuk kopi Robusta Rp150.000 per kilogramnya stabil. Dan juga untuk gelondong Rp11.000 per kilogramnya di status stabil. Pendengar, demikian informasi harga pokok bahan penting strategis untuk tanggal 31 Agustus 2026 untuk Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda, perubahan harga barang yang kita rasakan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, kemungkinan kita untuk membeli barang bisa ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyikapi dengan bijak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari biasakan mengatur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah barang yang benar-benar diperlukan dan hindari belanja berlebihan. Kedua, jadilah masyarakat yang peduli terhadap kestabilan harga. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas, apalagi melakukan pembelian dalam jumlah besar karena khawatir harga naik. Perilaku seperti ini justru dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketiga, dukung produk lokal. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Mulai dari keluarga, kita bisa membangun kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran, menyiapkan anggaran belanja, dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sementara masyarakat berperan melalui pola konsumsi yang cerdas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari masyarakat yang bijak. Jangan takut menghadapi perubahan harga, tetap tenang, tetap hemat, dan tetap produktif. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga bersama.

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam program Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
3: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.